Antara penerima sumbangan ialah Zulkifli Mat Dauh dari Kampung Panggau, Rodia Jani dari Kampung Tebing Tinggi serta Hirudin Ismail dari Kampung Teluk Kacang. Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE menjalinkan kerjasama strategik dengan Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara IABCU melalui pementerian surat hasrat antara kedua-dua institusi berkenaan. Usaha ini satu langkah strategik dalam memperkukuh jaringan kerjasama pendidikan, pembangunan profesional serta pemekasaan latihan dan kepimpinan pendidikan. Pengerusi FCOE Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussein berkata, jalinan kerjasama ini menjadi pemangkin kepada pelaksanaan program-program berimpak tinggi demi melahirkan komuniti pendidikan yang lebih progresif, inovatif dan berdaya saing. Menerusi kerjasama ini juga membolehkan pelbagai program, bengkel dan aktiviti melibatkan guru-guru pakar dalam bidang STEM bagi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, khususnya pelajar dalam kalangan keluarga asnah. Sementara itu, seramai 104 orang pelajar menengah dan rendah dalam kalangan asnaf seluruh Perlis terpilih menyertai bengkel matematik Math Venture, penulisan bahasa Inggeris dan bengkel pembangunan diri Siri 2 Pemangkit Insan Terpilih Madani. Fokus utama bengkel termasuklah dalam aspek pembangunan sasiah diri. Setiap aspek terlibat selain peningkatan pencapaian akademik, khususnya bagi yang bakal menduduki SPM. Menurut Profesor Emeritus Dato' Dr. Kamarudin Hussein, nilai utama perlu wujud dalam diri setiap pelajar ialah kepercayaan diri, iaitu tidak berasa rendah diri walaupun dari keluarga asnaf untuk berjaya seperti mana pelajar yang lain. Selain itu, perlu mempunyai jiwa yang kental di mana tidak mudah mengalah dan sentiasa berusaha memperbaiki diri untuk mengubah nasib diri dan keluarga ke arah lebih baik. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wan Nur Akhil Zahidah, pembulas sukan MC Cilik PBPSS Negeri Perlis. Buat Gen Z, ada bak.

Kuala SFM Serasi dengan Ku. Selamat pagi semua, 8.20 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Okey, jadi untuk semua sahabat-sahabat, anda boleh follow TikTok Boleh FM dekat Perlis FM. TikTok saya pun boleh juga dekat DJ Ryan Perlis FM. Dekat Facebook Perlis FM. Boleh simpan juga nombor WhatsApp dekat 0174541688. Okey, selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat. Okey, pagi ni saya buka tajuk tau. Apa perangai atau yang ada tentang ibu hampa, kalau kata ibu tu dah arwah ke kan, mungkin boleh cerita jugalah tentang apa yang ada pada arwah ibu hampa yang turun kat hampa kan, perangai dia ke, rupa ke kan, hidung ke, telinga ke, itu dari segi wajah lah. Tang mana yang ada turun tu boleh kongsikan dengan saya. Okey, terus ke TikTok Perlis FM. Sekejap lagi saya singgah, saya baca tengok apa yang ada kat sana lah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hingga pagi Perlis FM. Pagi ni saya di Jerain teman anda. Okey, macam saya dah habang saat ni, kita akan bersama dengan tetamu kita untuk sembang pasal tajuk Jom Masuk UNIMAP. Dan di konti saya bersama dengan Profesor Maria Dr. Julinawati Suwanda, Ketua Bahagian Promosi dan Pemasaran Universiti Malaysia Perlis. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Ryan dan RTM Perlis kerana menjemput kami lah, bersudi bersama-sama dengan kami pada pagi inilah.
0: Alhamdulillah Prof. Okay, pagi ni kita nak cerita sikit pasal inilah, kita tahu kan lepas habis SPM, lepas habis sekolah apa semua kan, maka kata SPM saja, STPM, sijil ke, diploma dan matrikulasi. Jadi mereka nak tahu juga kalau tuju mereka ni ke mana kan. Mereka mesti tanya, aku nak pergi mana ni kan, universiti mana yang patut mereka pilih. Lepas tu dekat mana yang betul-betul menjamin masa hadapan. Biasalah sebelum masuk universiti ni, ramai kawan-kawan duk bagi cadangan tu, cadangan ni, apa semua kan. Nak mengikut kawan. Tapi yang ni, hari ni kita bawakan betul-betul untuk mereka tengok benda yang menjamin masa depan. Dan di konti hari ni saya bawa umai Prof ni bukan saya saja, sebab kita nak sembang sikit pasal sebuah institusi pendidikan tinggi dekat negeri Perlis ni, UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis. Betul. Jadi Prof, cerita sikit latar belakang UNIMAP yang mungkin orang luar tak kenal lah. Kalau orang Perlis tak kenal UNIMAP tu sajalah. Kan? Tapi kalau dia kata dia tahu nama UNIMAP sendiri pun, kita nak bagi perlihatan secara lebih terperinci tentang UNIMAP tu sendiri. Prof, silakan.
1: Baik-baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih RTM Perlis kerana menjemput UNIMAP lah untuk berkongsi lah sebuah sedikit, sebab kita pun tak banyak masa kan, kita kongsi pun sikit-sikit. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh hubungi kami di UNIMAP lah. Jadi UNIMAP ni sebelum ni kita dikenali dengan nama KUKUM, tapi itu pun dah lama lah. Saya rasa kalau generasi terkini ni, generasi baru ni, memang dah kenal dengan nama UNIMAP lah. Tak kenal dah lah KUKUM tu. Tapi sejarah kita memang bermula dengan Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia pada 2001 lagi, dan kita dijenamakan lah dengan nama UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis, pada 1 Mac 2007. Dan pada hari ini Alhamdulillah kami berbanggalah kerana telah mempunyai 50 program pengajian di UNIMAP, termasuk 10 program diploma lah. Jadi macam Ryan kata tadi, program diploma kita kita dah tutup lah untuk belajar lepasan SPM ni. Untuk UPU online memang dah tutup. Dan sekarang kita tengah mempromosikan program-program untuk belajar lepasan STPM dan setaraf, iaitu untuk lepasan diploma, lepasan matrikulasi dan sebagainya lah. Dan tarikh tutup untuk lepasan-lepasan ini pada 15 Mei yang akan datang lah. So macam Ryan kata tadi, UNIMAP ni di negeri Perlis ni boleh jadi sebagai salah satu ikon lah kan. Orang kata Negeri Perlis ada dalam UNIMAP kan.
0: Betul. Di mana-mana ni nampak UNIMAP je.
1: So kampus kita dekat Perlis ni kita ada tiga lah yang utama. Kita ada di PAU. PAU tu kita panggil main campus lah. Dan di situlah pelajar-pelajar kejuruteraan kebanyakannya ada di situlah. Dan kedua, kampus kita yang besar juga di Padang Besar, di Sungai Cucuh, dan situ menempatkan program-program perniagaan dan komunikasi. Pelajar-pelajar MESKOM dan sebagainya ada di di Sungai Cucuh lah, Padang Besar, menempatkan lebih kurang 3,000 pelajar di sana. So kita ni dari segi apa geopolitik setempat ni, kita membangunkan lah sekitar negeri Perlis ni, di Pauh, di Arau, Kangak pun kita ada, di Jejawi masih ada, iaitu program alam sekitar, kimia dan sebagainya. Di situ ada dua fakulti di Jejawi lah. Jadi kalau diikutkan, program kejuruteraan ni adalah program utama kita di UNIMAP. Dan program sokongan adalah yang terdiri daripada program perniagaan dan komunikasi tadilah.
0: Okey. Berapa tadi program? Banyak lah, berapa puluh hari?
1: 50.
0: 50. Banyak oh kan?
1: Ya, betul.
0: Dan dia merangkumi di hampir ke semua parlimen dekat Perlis ni lah.
1: Tiga-tiga
0: ni semua ada. Tiga-tiga ada.
1: Kita cover hampir semua.
0: Sapu habis. Tahu mana, Padang Besar ada, Arau ada kan? Kagak pun ada juga. Jadi tadi okey, kata dia punya utama kejuruteraan kan? Engineering. Lepas tu yang lain-lain lagi tu ada tu? Dua sikit tu?
1: Terima kasih Ryan. Okey, kita ada kejuruteraan tu, kita ada apa di bawah kejuruteraan kita ada teknologi kejuruteraan, okay, dan juga teknologi lah. Jadi fokus pelajar-pelajar untuk pelajar-pelajar teknologi dan teknologi kejuruteraan ni adalah kepada pelajar-pelajar DVM, pelajar-pelajar lepasan politeknik yang memang dah ada background teknikal. Tetapi kalau pelajar kejuruteraan ni kebanyakannya datang dari lepasan STPM dan juga lepasan diploma kejuruteraan sendirilah, daripada politeknik pun ada, daripada UiTM dan sebagainya lah, dan daripada UniMed jugalah, yang belajar di UniMed sambung untuk buat degree di UniMed. Tetapi kalau di peringkat diploma, kita ada diploma kejuruteraan dan diploma teknologi kejuruteraan sajalah.
0: Baik, senarai ni juga yang ada depan saya ni, Prof, kan, ada selain daripada teknologi kejuruteraan, teknologi tu saya tengok ada sains, data dan juga AI. Ini yang baru ni kan, ada juga
1: yang
0: artificial intelligence tu, perniagaan dan media ni memang dah ada kan. Pelajar lah ni hampir 14,000 pelajar.
1: 14,000 pelajar. Lebih 14,000 pelajar di UniMed secara keseluruhan lah, termasuk pelajar antarabangsa.
0: Okey.
1: Dan macam Ryan kata tadi, program terbaru kita iaitu sains data ni memang amat mendapat sambutan lah, kerana yalah sekarang ni trend kan. Semua pelajar nak tahu AI dan sebagainya. So kita ada tawarkan di UniMed tetapi di peringkat ijazah sarjana muda lah.
0: Okey. Okey. Prof, kita tahu, kita yakin juga dalam kalangan pendengar dan juga penonton kita yang tengah tengok kita live dekat Facebook Poli FM ni, ada macam-macam golongan, ibu bapa, pelajar tu sendiri kan. Daripada dengar kita sembang-sembang ni kan, mesti dia macam, siapa aku nak kena masuk UniMed ni kan? Apa beza UniMed ni dengan universiti lain? Apa kena cerita, kena habang ke mereka kan? Pagi sikit kan, siapa nak masuk UniMed ni?
1: Okey, terutamanya untuk rakyat Negeri Perlis lah. Kenapa kena masuk UniMed adalah kerana kita berada di Negeri Perlis.
0: Satu.
1: Dan Negeri Perlis pula tu, UniMed ni adalah universiti yang menawarkan kebanyakan program utama. Kejuruteraan ada, perniagaan ada. So kenapa nak pergi jauh-jauh kan?
0: Mainlah
1: UniMed. Tapi itulah, kadang-kadang kita faham pelajar-pelajar Perlis ni dia nak explore nak pergi luar kan. Tapi tak apa, belajar di UniMed, nanti bekerjalah di luar kan. So sebab di UniMed ni bukan saja, bukan kata kita ni simpan student kita dekat kampus saja. Kita akan dedahkan dengan
0: macam-macam program kan,
1: internship, industri, kita bawa pergi lawatan dan sebagainya kan. So sama saja macam belajar di universiti lain, kita masih menggunakan elemen-elemen yang menambahkan pengalaman pelajar berada di kampus di UniMed lah. Dan yang kedua, setakat sekarang ni kita masih lagi mengekalkan 100% kolej kediaman lah untuk semua pelajar di UniMed, dari hari pertama dia masuk mendaftar tu sampailah dia nak grad nanti,
0: bagi depan tempat duduk
1: sampai tahun keempat, bagi tempat duduk. Setakat sekarang ni masih begitulah. So tapi kalau nanti jumlah pelajar kita makin meningkat, makin ramai, mungkin nanti akan ada perubahan, kita akan maklumkan lah dari masa ke semasa. Dan seterusnya, keboleh pasaran kita yang terkini adalah 99% 2025 lah, data 2025 99%, mana di mana para pelajar kita ni bila grad saja dah industri dah sambak dah. So dengan mudah lah untuk mendapat kerja. So jangan risau, belajar di UniMed ke di Perlis ke, kita masih ada peluang kerja yang tinggi lah, sebab kita beri pendedahan setaraf industri lah di UniMed. Dan yang seterusnya, yuran pengajian kita adalah yuran pengajian antara yang terendah di Malaysia. Kita tawarkan program pengajian yang kompetitif dengan yuran yang juga sangat berbaloi lah untuk para ibu bapa dan pelajar. Kalau macam kita pergi ke karnival jom masuk U dan sebagainya, jom masuk universiti yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, para ibu bapa ni yang tertarik selalu pasal yuran lah. Yuran dengan kolej kediaman.
0: Betul lah.
1: Kan,
0: sebab memikirkan anak masuk universiti ni pasal duit lah selalunya kan.
1: Bukan seorang masuk, kadang-kadang dua orang sekali masuk kan. Tak kejenuh kan. So yang tu adalah tarikan utama kita lah. Selain daripada tu juga, Ryan tahulah kos hidup di Perlis ni
0: Tak tinggi sangat.
1: Tak tinggi sangat.
0: Cantik-cantik.
1: Ya, ya kan? Boleh lah sehari. Rasanya RM15 pun cukup lah untuk anak makan daripada pagi sampai ke malam lah. Yeah. So saya rasa yang tu ibu bapa tak perlu risau lah untuk tak payah hantar jauh-jauh kan. Saya hantar lah di Perlis. Sebab betul. Kita ada program pengajian yang banyak di UNIMED.
0: Saya tak duduk fikir sangat lah kata pasal anak-anak kalau duduk jauh nak mikir macam-macam lagi kan.
1: Nak balik raya pun susah.
0: Oh kan. Nak mikir kos berhutan lah. Nak mikir tu, nak mikir ni. Kadang-kadang duduk telefon dan nak balik duduk lagi kampus ke apa kan.
1: Dah tunggu ni nak balik kampung tak sampai-sampai ke apa kan.
0: Hak ni senang duduk tang ni tahu lah nak balik kampung apa semua senang. Satu lagi bab keboleh pasaran graduan ni 98.9% bukan satu jumlah yang rendah. Satu jumlah yang sangat tinggi kan. Dia sebut saja nama UNIMED mungkin
1: industri di tengok memang kenal dah.
0: Memang tarik lah kata budak UNIMED. Okey masuk kan. Jadi contoh-contoh dah ada sebab data tidak menipu. Betul. Statistik tidak menipu. Betul. Ini adalah yang sahih daripada UNIMED. Okey. Lah ni banyak yang minat pasal teknologi masa depan. Kita tengok lah ni kan. Kalau Prof tengok, Prof scroll lah, Prof medsos kan. TikTok ke, Facebook ke. Lah sikit-sikit AI. Kadang muka Prof tak cakap, dia buat cakap. Contoh, sebab dia pandai prompt. Okay, jadi mana kita tahu pelajar-pelajar atau generasi sekarang ni minat ke arah teknologi masa depan. Jadi ada lah ide UNIMED tu yang pertama. Dan mungkin boleh Prof kongsikan sikit bidang apa yang paling mendapat permintaan di UNIMED. Okay. Silakan.
1: Kita ni di UNIMED tak pernah lagi ketinggalan lah apabila kita dengan arus perdana permintaan dari pemimpin negara dan sebagainya. Kementerian, so kita patuh lah ataupun kita mengikut perkembangan semasa. Jadi penawaran program Sarjana Muda Sains Data ini adalah seiring lah dengan apa yang dihasratkan oleh kementerian dan selaras juga dengan permintaan dan gaya hidup pada masa kini para pelajar minat dengan program yang sebegini dan kita tawarkan di UNIMED. Dan bila kita tawarkan tu tak adalah kita buat sembrono lah, maksudnya kita sediakan kemudahan pembelajaran setaraf industri. Apa yang ada di industri kita cuba untuk bawa di UNIMED. Dan keistimewaan program Sarjana Muda Sains Data di UNIMED ni, kita akan embedkan, kita akan masukkan elemen tambahan seperti kursus-kursus yang mereka selalunya di industri, di tempat kerja baru di PEPI. Tetapi di UNIMED kita dah embed dah, kita dah masukkan sekali dalam program Sarjana Muda Sains Data ni supaya pelajar ni keluar-keluar tu dah tersedia. So tak perlu nanti nak pergi kursus tambahan dan sebagainya, kita dah sediakan di
0: UNIMED. Dalam tu dah bagi siap-siap lah.
1: Kita dah package kan dalam program kita lah. So itu adalah keistimewaan program Sarjana Muda Sains Data di UNIMED lah. Dan selain daripada itu, program-program yang mendapat sambutan lah, Ryan kata kita memang setiap tahun program elektrik, mekanikal, itu memang program yang student sangat suka lah.
0: Ramai
1: paling ramai, paling tinggi, dan memang kita terpaksa menolak lah permintaan-permintaan yang melebihi daripada kuota. Kita pun tak boleh ambil ramai-ramai kan. Kita nak pastikan student kita selesa belajar di dalam suasana kondusif, lab yang cukup untuk semua pelajar dan sebagainya. So kita menekankan untuk ialah kita letak kuota lah untuk kemasukan. Dan program selain daripada itu, program kompetitif lah yang kita kata ditawarkan di UNIMED. Kita masuk lah program kejuruteraan kimia, polimer, bioteknologi industri, mekatronik, mikroelektronik. Mungkin sebab nanti kalau kita tak cerita dekat sini, mungkin ada yang tak pernah dengar kan, kata UNIMED ni ada mekanikal dengan elektrik saja. Padahal kita ada macam-macam lagi. So kita ada juga elektronik, bioperubatan, kejuruteraan pertanian pun ada, Ryan. Dan perakaunan dan juga teknologi media interaktif. So yang ni adalah sebahagian, baru sikit saja.
0: Yang ni yang boleh cerita hari ni saja.
1: Ya, 1/5 je kita nak cerita ni.
0: Nak tahu hal yang tu panjang jalan lagi kan. Sebab tu kita ada lagi nanti ni.
1: So nanti kita boleh lah hubungi UNIMED kan. Dan kita boleh mai lagi di konti RTM untuk promote lagi.
0: Betul. Jadi apa yang Prof cerita tadi tu adalah tuntutan industri sebenarnya, Prof. Kalau tengok daripada segi apa kos-kos yang ditawarkan di UNIMED ni kan, kalau kata dia tengok ni memang keluar ni memang akan dapat kerja lah, insyaAllah. Sebab dia tengok ni memang keperluan industri semasa. Sebab lah ni pun kita tahu kan, kerajaan kita dah beralih pada technical education, vocational education training, TVET 4.0 kan, IR 4.0 dan sebagainya. Jadi UNIMED menyediakan peluang-peluang ini untuk anda semua. Okey Prof, kita rehat sat.
1: Baik,
0: kita dengar lagu dulu, saat kita sambung balik untuk set kita yang kedua. Perlis FM, Surat Si Denganku.

0: Perlis FM serasi dengan kemas lagi bersama dengan saya DJ Rahim. Sekarang ini dengan tajuk kita, jom masuk ini mem. Mai kan, masuk. Kan? Pasal apa nak kena masuk? Pasal tu saya bawa. Tetamu istimewa kita hari ini, saya lagi Profesor Maria Dr. Julinawati Suwanda, Ketua Bahagian Promosi dan Pemasaran Universiti Malaysia Perlis. Okey Prof, bila cerita pasal universiti ni, okay, sinonim dengan akademik lah. Pasal bila masuk universiti je, akademik kan. Selain benda tu, ramai juga yang nak tahu tentang suasana di universiti tu. Okay, cerita sikit macam mana kehidupan di kampus ni.
1: Ya, baik. Terima kasih Ryan. Okay, kehidupan di kampus ni sama saja macam universiti-universiti lain lah. Kalau mereka suka nak membandingkan universiti yang ternama contohnya kan dengan UniMap. Sebenarnya kalau kita pergi pergi mana-mana pun di universiti lain, sama juga pergi ke kelas naik bas. Pergi masuk kelas dalam ruang yang sama, ada kerusi, ada meja dan ada lecturer. Sama saja. Tetapi ialah kita faham di kampus di UniMap ni apa keunikan di kampus Power contohnya. Pagi-pagi bangun tengok ada kabus. Sebab kita keliling kat situ dekat apa macam ada bukit-bukit. Ha, memang cantik kalau kita tengok suasana macam sekarang ni kan. Malam hujan, pagi tu memang
0: ini kabus lah.
1: Sejuk lah,
0: macam kat kayangan lah.
1: Ya, tapi tengah hari kita faham lah kan.
0: Tengah hari tak payah cerita lah.
1: Tengah hari tak payah cerita lah. Kita faham.
0: Benda-benda telok pun tengah hari.
1: Saya rasa apa orang luar pun tahu cuaca di Perlis ni memang panas dia lain sikit. Tetapi keistimewaan dia bila masa musim macam ni, malam memang sejuk, tarik selimut. Tak payah pasal aircon kalau malam. Tetapi kalau di kampus UniMap sendiri, kita ada kelas yang berdekatan. Tetapi pelajar boleh memilih. Kita masih sediakan pengangkutan kalau nak naik bas contohnya. Tapi nak jalan pun boleh lah.
0: Boleh, ikutlah,
1: cuma ialah kita risaulah sampai kelas tu sagi macam-macam lah ni kan.
0: Macam hau lah apa lah. Takut juga jalan kalau jauh sikit stroke habar pula kan.
1: Betul. Ha, betul. So kita lah. Ya, kita sediakan bas.
0: Betul. Ada solusi dia kan.
1: Ya, jangan risau. Lepas tu kita ada asrama dan kita ada kafe di bawah asrama saja dan di tempat apa dekat dengan dekat dengan camp dekat dengan dewan kuliah tu pun ada tempat makan, kafe yang kita sediakan lah.
0: Tak risau.
1: Dalam kampus UniMap tu semua ada lah, boleh dikatakan semua ada. Dan apa tapi itulah kalau kita masuk universiti ni, para pelajar ni kena biasakan dengan suasana kampus, bergaul, bersosial dengan kawan-kawan, sertai program-program yang kita tawarkan. Jangan orang kata 3K. Ini VC kita selalu sebut
0: 3K.
1: Jangan 3K. Jangan katil, kafe, kelas, kuliah. Tiga tu je ada ulang sampai grad kan.
0: Kafe apa ni?
1: Katil, kelas.
0: Kuliah.
1: So 3K tu janganlah ulang tu sampai grad kan.
0: Jadi jadikan rutin lah.
1: Kita tak maulah. Sebab kita masuk universiti ni, kita nakkan sesuatu yang berbeza. Daripada sekolah, kita masuk kalau keluar universiti sama aja macam rugilah. So kita apa
0: bagi aktiviti ya dalam
1: manfaatkan
0: tu
1: masa.
0: Macam-macam ada dalam
1: yo,
0: tu kan.
1: Kita ada sebelah kampus utama kita ada pusat sukan. So pusat sukan tu insyaAllah lengkap lah. Ada track, ada apa court dan sebagainya untuk pelajar beraktiviti. So libatkan diri, libatkan. Lepas tu petang-petang kalau Ryan masuk kampus UniMap, saya seronok lah tengok pelajar ni apa mereka mengamalkan active lifestyle. Jogging, okay, pakai jogging petang-petang
0: dalam UniMap tu kan.
1: Ya, naik bukit turun bukit, seronok tengok mereka. So saya rasa mereka dah biasakan diri dengan di UniMap dan enjoy lah dengan kehidupan kampus lah. So parents jangan risau, kita ada macam-macam aktiviti sebenarnya di UniMap.
0: Okay, saya rasa betul campur abang tu. Saya pun kena memerhati juga generasi ni, mereka rasa macam enjoy untuk belajar. Mereka rasa suka benda tu kan. Mereka anggap masuk universiti ni adalah satu jalan yang terbaik untuk mereka ubah nasib dan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.
1: Betul.
0: Okay, itu suasana di dalam kampus yang kondusif, yang seronok apa semua. Itu yang kita perlu sebenarnya kan, selain daripada belajar, selain daripada 3K tak saat ni kan. Kopi, katil dan juga apa,
1: kafe, katil, kuliah.
0: Kuliah tak saat ni, bukan kata pergi kuliah saja, bersosial, beraktiviti dalam universiti tu. Okay, yang akhir sekali mungkin dah Prof boleh kongsikan dengan kita yang tengah dengar juga tengah menonton kita ni, apa yang Prof nak habang dengan mereka pasal UniMap ni secara keseluruhan, secara am dia apa, silakan.
1: Okay, Terima kasih Ryan. Saya rasa para pelajar kalau lepasan STPM ni mereka dah faham apa lepasan STPM dah setaraf lah, maksudnya diploma, mereka dah faham dengan kehidupan di universiti. Yang kami risaukan adalah kepada pelajar lepasan SPM hari tu ni lah, okay, waktu kami promote tu mereka ni banyak yang tak tahu lagi hala tuju. Kebanyakannya ibu bapa lah yang menasihati, so kita nak dedahkan perkara ini bukan saja kepada bakal pelajar tetapi juga kepada kepada ibu bapa lah yang berperanan besar untuk menasihatkan anak-anak. Pilihlah program yang satu, bila keluar-keluar ada kerja. Program di UNIMAP ni insyaAllah semua program kita popular atau tidak memang ada tempat kerja, sebab di industri setiap sudut kejuruteraan itu diperlukan. Yang tu yang pertama lah. Jadi masuk ke UNIMAP ni tidak ada yang rugi atau nak menyesal lah di kemudian hari, kerana kita memang menawarkan program yang dikendaki industri, setaraf dengan keperluan industri ataupun selaras dengan keperluan industri. Dan kita belajar di UNIMAP menekankan bukan sekadar teori tetapi juga praktikal dan sasiah lah, kepimpinan sosial dan sebagainya lah. Jadi memilih universiti ni merupakan keputusan yang besar kerana ia akan menentukan masa depan. Kita tak boleh pilih first year macam tak seronok lah masuk universiti, kita keluar. Tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Jadi kita kena buat keputusan dengan bijak. Pilihlah tempat yang bukan saja sekadar bagi degree. Kita nak pilih universiti yang ternama. Tak kisah program apa pun, janji dapat masuk universiti ternama. Bukan macam tu lah. Sebab dia akan menentukan masa depan kita. Jadi pilihlah kerana program dan hala tu tuju kerjaya kita nantilah. Jadi akhir kata saya rasa kalau orang Perlis tak kenal UNIMAP ni macam lekeh lah.
0: Kan. Orang Perlis lah kot. Tak kenal UNIMAP kan. Bisa kenal orang luar pun kenal UNIMAP.
1: Jadi mai lah ramai-ramai belajar di UNIMAP. Kenalilah potensi UNIMAP. InsyaAllah anda tak akan menyesal lah. Tak apa, belajar dulu di Perlis, nanti kerjalah dekat luar. So boleh lah sebab kita boleh untuk membimbing pelajar untuk mendapat kerjaya yang bagus lah, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Mahdia Dr. Julina Wati Suandah, Ketua Bahagian Promosi dan Pemasaran Universiti Malaysia Perlis. Baik, 10 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas menerusi Nasrul FM. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Prof.
1: Terima kasih.

0: Takkan dengar radio boleh.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, berkata Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan tiga penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qasheer yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata, ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadang-kadang lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menangkan atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangat li temani pagi hingga petang anda, hingga pukul 2 petang sajalah kan. Untuk hari ini edisi hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Kembali bertemankan saya Azwara Wahida Aziz akan temani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga cerita-cerita indah sepanjang hari ini. Ha, kena tunggulah sampai pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih untuk Ryan yang dah pun temani pagi anda. Dan sebenarnya pagi kita ni, hidup kita ni akan terasa lebih indah bila kita belajar melihat dengan hati, kerana setiap hari sebenarnya membawa peluang baru untuk kita nak membahagiakan diri kita sendiri dan juga orang lain, terutamanya insan yang kita sayang. Terus mendengar 102.9.

Ha, apa yang susahkan dalam hidup kan, buat baik orang berbudi kepada kita, kita berbahasalah pada mereka kan. Buat buat baik balaslah balik baik kebaikan tersebut. Baik. Ini juga perkongsian nak kongsikan dengan anda. Jadilah terang tanpa perlu memadamkan cahaya orang lain. Katanya jadilah lebih tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, dan jangan khianati suara hati. Kebaikan itu sebenarnya bermula ketika anda memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. Perkongsian daripada Ustaz Fahrul Muhammad Juwai.

0: Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sinar Duhan Les FM Serasi denganku.
1: Ustaz,
2: abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, kadang-kadang kan rasa macam tak larat sangat, letih sangat dengan kehidupan ni. Jadi ada tak apa-apa zikir yang mudah Ustaz yang dapat bagi kekuatan kepada kita ni untuk terus semangat, untuk terus keep fighting dalam kehidupan ni? Ustaz, abang Ustaz.
4: Perkara ini juga pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Anak kandung baginda iaitu Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Maka Fatimah juga ada buat kerja di rumah. Lalu Fatimah mengadu tentang berkaitan tangan beliau ni ada kesan lah, bila buat kerja rumah ada kesan. Maka Fatimah pun nak bertemu Nabi SAW untuk minta pembantu, untuk orang yang membantu beliau di rumah. Kemudian beliau pun pergi ke rumah Nabi SAW, namun baginda tak ada. Yang ada Aisyah. Maka Fatimah pun ceritalah ke Aisyah benda-benda yang mana yang beliau nak ceritakan. Lalu bila mana Nabi SAW balik, Aisyah pun cerita benda tersebut kepada baginda. Diringkaskan cerita, baginda pun balik, lalu Aisyah pun ceritalah apa yang mana diceritakan oleh Fatimah tadi. Kemudian Nabi SAW pun pergi ke rumah Sayyidina Ali dan Fatimah. Bila baginda datang, baginda sebut apa? Baginda sebut, nak tak aku ajak benda kat hampa ini, benda yang khairan mimma sa'altuma, benda yang lebih baik daripada apa yang hampa minta. Ingat balik tadi, Fatimah pergi nak minta apa? Nak minta pembantu rumah. Jadi baginda pun jawab balik, nak tak aku ajak kat hampa benda lebih baik daripada apa hampa minta. Kemudian apa yang mana Nabi SAW ajak kan? Baginda ajak supaya sebelum tidur ataupun waktu nak tidur itu, bertakbirlah, sebutlah Allahu Akbar 34 kali. Kemudian Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah 33 kali. Simple, mudah. Kemudian di akhir hadis ini Nabi sebut apa? Nabi kata, fahuwa khairul lakuma min qadim. Zikir-zikir yang aku ajak tadi itu lebih baik untuk hampa berbanding pembantu rumah. Jadi ini benda yang mana yang dahsyat, yang ajaib. Kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kata apa? Ma taraktuhu, aku tak pernah tinggal pun zikir tadi itu, munzu sami'tuhu minan Nabi SAW, sejak aku dengar daripada Nabi SAW ajak tadi. Ini perkataan Sayyidina Ali ni besar juga. Sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang ada tertinggal juga zikir-zikir sunat dalam kehidupan kita bila kita sibuk kan. Tapi Sayyidina Ali kata, aku tak pernah tinggal. Orang tanya balik, wala lailatas siffin, malam peperangan as-siffin pun kau tak tinggal juga ke? Peperangan siffin ni apa? Kita tahu zaman Sayyidina Ali ada dua peperangan yang dahsyat. Peperangan Jamal, peperangan siffin yang mengorbankan ribuan sahabat. Dahsyatlah perang itu. Jadi orang tanya, malam as-siffin pun engkau tak tinggal? Ali kata, ya, aku tak tinggal juga. Jadi nak menunjukkan Sayyidina Ali amalkan zikir ni sampai ke hujung hayat. Jadi sebab itu, sebelum kita tidur, kita sebut takbir Allahu Akbar 34 kali, kemudian Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Maka hidup kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ustaz,
2: habaq saya.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Bisa faham.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus bertemankan Perlis FM waktu ni 102.9 10.51 minit pagi. Ha, tiba-tiba kan mungkinlah ada di antara anda mungkin lalu di hadapan kompleks RTM sendiri tengok kenapa macam ada bombo banyak kat sini kan, bunyi siaran dan sebagainya. Ha, itu adalah latihan kebakaran saya. Tak ada apa-apa yang berlaku di kompleks penerangan kompleks penyiaran RTM Perlis sendiri. Okey, itu hanyalah sebagai orang kata langkah persediaan jika berlaku apa-apa kan, ha, kecemasan dan sebagainya. Okey, selepas ini saya nak kongsikan dengan anda mengenai rahsia tembikai Jepun. Apa cerita dia tentang rahsia tembikai Jepun ni? Sama-sama nanti kita kongsikan untuk anda. Terus layan Perlis FM.

0: Saya Wani.
1: Saya Amira Osman.
2: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
3: Serasi
2: denganku.
4: 102.9

Okey, hangat dingin dah pukul 2 petang nanti. Ha, panas jugalah di luar sana dan kita harapkan moga sentiasa kekal minum air untuk kita jaga kesihatan kita. Panas-panas macam ni kan, sebab kadang-kadang sebelum petang mula dah hujan turun dan sebagainya. Ini juga perkongsian nanti saya nak kongsikan dengan anda mengenai pembenihan awan yang dah pun dibuat di negeri Kedah dan juga di Perlis bermula semalam. Baik, tapi sebelum tu, ini mengenai rahsia tembikai Jepun ni. Ha, ini pun ada kisahnya juga yang mana buah-buahan ni kalau kena cara dia, olah dia, jaga dengan elok, buah tersebut boleh mendapat sambutan yang cukup luar biasa dan juga harganya pun boleh tahan. Yang mana rahsia di sebalik kualiti luar biasa tembikai Crown ataupun lebih tepat lagi Crown Melon ini. Ha, dia bukan apa, tepat tu dia tukar balik bahasa Inggeris kan. Dari Jepun, dari negara Jepun ni terletak sebenarnya pada teknik penanaman yang sangat ekstrim dan juga teliti macam mana dia pun menjaga kualiti buah tersebut. Walaupun ramai keliru dengan tembikai Crown Melon dari wilayah Shizuoka ni adalah standard tertinggi bagi buah-buahan mewah di sana. Ha, yang mana katanya sebab pun mewah? Sebab di Jepun ia adalah simbol status, kerja keras dan juga kejuruteraan pertanian yang melampaui logik akal. Kadang-kadang kreativiti mereka ni membuatkan sesuatu produk itu menjadi lebih mendapat sambutan dan juga perhatian. Ha, kena inovasi jugalah, kena berfikir-fikir banyak ni. Ramai juga yang heran sebab apa ada orang sanggup bayar harga sebuah kereta untuk sebiji tembikai susu ni. Sebab rahsia di sebalik industri emas yang ramai tak tahu ni, di Shizuoka ni tembikai Crown Melon ni bukan ditanam tetapi dibesarkan seperti anak sendiri. Dia jaga pokok tu macam anak dia. Dia belai sebab satu pokok, satu buah ni adalah rahsia paling besar yang mana petani akan memangkas semua bunga dan juga buah yang lain dan hanya meninggalkan satu buah saja pada setiap pokok. Ini bagi memastikan semua khasiat dia ke, nutrien ke, gula dan juga rasa tertumpu sepenuhnya kepada satu buah tersebut. Jadi satu pokok, satu buah saja sebab nak jaga kualiti buah tersebut. Selain pada Crown Melon juga, Jepun sebenarnya terkenal jugalah dengan tembikai Densuki dari Hokkaido yang berkulit hitam dan juga tembikai petak yang ditanam dalam bekas kaca untuk memudahkan penyimpanan di dalam peti sejuk. Ha, selain daripada itu juga, buah yang ditanam, yang dijaga dengan rapi bagaikan anak pun, dipacking juga, dimasukkan dalam kotak pun ada cara dia juga. Ha, sebab orang Jepun ni mementingkan kualiti, yang mana di Jepun kotak buah bukan sekadar pembungkus tetapi ia juga kaya dengan seni yang mempamerkan identiti dan juga kebanggaan tempatan. Macam mana tu? Sebab beberapa jenama kini yang mencetak wajah sebenar pemetik dan juga penanam buah di atas kotak tersebut sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang bekerja di ladang. Dan setiap kotak ini direka dengan teliti, warna kulit tembikai ditiru pada corak luar tu, simbol wilayah diselit juga pada biji buah dan grafik moden menggambarkan cerita asal-usul setiap hasil tani. Maksud kata setiap buah tu, setiap hasil tani tu ada cerita dia, ada sejarah dia yang mereka tinggalkan di kotak tersebut. Dan daripada tembikai Niigata ni hingga apple Amori ni, reka bentuk ini menjadikan buah Jepun bukan sekadar makanan tetapi cermin budaya juga, seni dan juga keikhlasan tangan manusia. Sebab itulah bila orang Jepun kalau mereka nak hadiahkan melon dalam kotak sutra, mereka bukan sekadar bagi buah, mereka sedang menyerahkan penghormatan tertinggi dalam budaya gift giving mereka tu sendiri. Ha, itulah dia budaya orang Jepun yang orang kata dari pertanian sampailah kepada nak menghadiahkan buah tangan kepada orang lain. Jadi balut betul-betul jaga kualiti sebab mereka beri itu daripada hati yang seronok, ikhlas nak memberi kepada yang lain juga turut merasa. Okey, jom kita nak terus lagi berhibur bersama-sama dengan Azara Band dan juga Baby Acha. Dua Jiwa Satu Cinta antara lagu yang terbaru yang ditulis oleh Baby Acha sendiri. Lagunya dicipta oleh Baby Acha dan lirik oleh Ijai Aziz sendiri. Ha, ini dia lagunya, Dua Jiwa Satu Cinta. Terus layan Perlis FM.

0: 89.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bertemankan Perlis FM waktu ini. Seketika saudara kita nak bersama-sama dalam rancangan Tajaan yang dibawakan untuk anda pagi ini oleh film distributor Tilam Idaman bersama dengan Saiful waktu ini. Assalamualaikum Saiful.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, baik Saiful bersama dengan pendengar Perlis FM waktu ini, silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Perlis FM bersama saya Saiful daripada syarikat Film Distributor. Okey, semoga anda semua ya, khususnya pendengar setia Radio Perlis FM ni berada kena sihat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini kan, untuk pagi ni, izinkan saya pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk-produk keluaran film distributor kan, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar sekarang ini yang tengah bercadang kan, mungkin nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan, mungkin ada yang bangun pagi tadi tu kan rasa lenguh-lenguh kan, rasa tak selesa dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan, walaupun kita dah tidur 7 ataupun 8 jam sehari, tapi bila bangun pagi masih lagi rasa tak bertenaga, tak selesa kan, lenguh-lenguh dekat bahagian belakang. Mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru, yang mana kita di film distributor nak tawarkan kepada anda, iaitu pilihan tilam yang mampu untuk memberikan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan pada bahagian belakang anda kan. Jadi yang mana anda mungkin berminat untuk mendapatkan tilam keluaran film distributor untuk hari ini, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 019-928-2819. Okay, saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, baik. Jadi tanpa membawa tu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang kita nak tawarkan kepada anda hari ini, iaitu kita ada tilam idaman. Yang mana tilam idaman ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan jenis kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa, yang mana struktur kompres foam ini lebih padat, lebih kukuh dan juga sangat sesuai untuk keselesaan belakang anda, yang mana tilam ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam idaman ini, kita rekakan khas untuk anda di mana ia mampu untuk menampung berat sehingga 180 kilogram untuk dua orang. Jadi kepada anda dan pasangan kan, yang mana untuk dua orang memiliki gabungan berat kan sekitar 150, 160 sampai ke 180 untuk berdua, anda masih lagi mampu untuk menggunakan tilam idaman ini. Dan juga untuk fabric juga, kita menggunakan fabric yang tak mudah panas dan juga fabric yang tanpa cetakan warna kimia. Jadi maknanya untuk tilam idaman ni, semua lapisan umur pun boleh guna ya, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam idaman ini. Baik. Jadi tanpa membuat tu, kita nak pergi kepada promo untuk hari ini, yang mana kita nak tawarkan kepada anda untuk satu unit tilam idaman yang bersaiz kelamin queen, iaitu yang berketebalan 8 inci tebal. Harga pasaran yang selalu kita tawarkan ialah RM999, ya, RM999. Tapi untuk hari ini, special khas untuk anda, untuk semua pendengar setia Radio Perlis FM, kepada anda yang mana anda ada tilam lama, ya, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda ataupun anda boleh trade in tilam lama anda, kita nak bagi potongan sebanyak RM300 kepada anda, yang mana harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah anda pada harga serendah RM699 sahaja. Ya, pada harga RM699, anda dah boleh dapat satu tilam baru yang lebih selesa. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan promosi untuk tilam idaman ini pada harga serendah RM699, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. 0199. Okey, saya ulang sekali lagi, 0199982819. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia ini, tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, untuk itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.

0: Okey, kita masih lagi bersama-sama dalam rancangan Tajaan ini bukan anda oleh film distributor Tilam Idaman. Masih lagi bersama-sama dengan Saiful. Baik Saiful, kita kongsi sekali lagi lah promosi hari ini untuk warga Perlis ni. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Ya. Jadi, kepada pendengar semua kan yang mana bercadangkan, berkeinginan untuk menukar tilam yang lama kan untuk dapatkan tidur yang lebih lena dengan tilam yang lebih selesa, boleh dapatkan tilam idaman sekarang. Yang mana kita ada untuk tilam idaman size queen tebal 8 inci daripada harga asal tadi RM999. Yang mana anda ada tilam lama, boleh tolak sahaja tilam lama anda. Tak kisah pun apa jenis, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300 yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam idaman ini sampai di rumah pada harga serendah RM699 sahaja. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan tilam idaman ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Okey, 019-928-2819. Okey, seterusnya pula kan mungkinlah ada antara dalam kalangan pendengar kita yang mana mungkin bercadang untuk mendapatkan satu set lengkap terus kan. Mungkin ada yang nak mencari untuk masuk kata ke bilik baru ke ataupun mungkin ke rumah baru kan, nak mencari satu set lengkap lah, tilam sekali dengan katil semua kan, pun boleh. Kita ada juga untuk set combo jimat yang nak ditawarkan kepada anda. Yang mana untuk set combo jimat ni kita datangkan kepada anda dengan set tilam bersama dengan katil. Yang mana untuk pengetahuan anda, kita di Film Distributor, yang mana kita ada kilang sendiri, kilang kita menghasilkan tilam ini sendiri, dan juga untuk katil pun kita buat sendiri juga. Yang mana untuk katil kita buat daripada MDF board yang berkualiti dan tahan lasak. Okey, yang mana kita nak tawarkan kepada anda untuk satu set combo jimat ni, untuk satu unit tilam idaman size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan, okey, dan juga percuma dua unit bantal, okey, harga pasaran yang selalu kita tawarkan ialah RM1479, tapi untuk hari ini kepada pendengar semua yang mana abang kakak yang mana mungkin ada tilam lama, boleh tolak tilam lama tu, kita bagi potongan yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM1179 sahaja, ya, pada harga RM1179 dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma dua unit bantal. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan satu set lengkap ini untuk kata satu unit tilam idaman dengan satu unit katil divan ni, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Okey, saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, selain itu juga lagi kepada pendengar semua yang mana mungkin berkelapangan kan, mungkin ada yang tengah bercuti ke ataupun yang mana mungkin ada yang nak datang sendiri kan ke bilik pameran kita, anda juga boleh jemput datang ke showroom ataupun bilik pameran kita di Jitra Kedah. Jadi kepada pendengar semua yang mana mungkin berkelapangan tu, boleh jemput datang ke showroom kita untuk mana mungkin nak merasai sendiri kan pengalaman macam mana duduk ataupun baring di atas tilam idaman ini, boleh jemput datang ke showroom kita di Jitra Kedah, ya. Okey, baik. Jadi sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar kan yang terlepas di awal tadi, iaitu kita ada untuk tilam idaman size queen tebal 8 inci, harga pasarannya

0: 99, tapi yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh trade in tilam lama. Kita bagi potongan 300, yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah RM699 sahaja. Ya, itu untuk tilam sahaja. Mungkin ada juga yang nak mendapatkan untuk set combo jimat, tilam idaman bersama dengan satu unit katil divan dan juga dua bantal. Anda boleh dapatkan daripada harga asal RM1,479. Anda boleh tolak tilam lama. Kita bagi potongan yang mana anda hanya perlu bayar pada harga serendah RM1,179, yang mana anda akan dapat pada harga RM1,179 satu unit tilam idaman saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua bantal. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan set tilam ataupun set tilam bersama dengan katil divan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Ya, saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, jadi untuk itu sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Perlis FM dan juga DJ AS. Ada masa dan ketika kita jumpa lagi Baik. Di lain waktu. Okay. Untuk itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Saiful dari Fame Distributor Tilam Idaman Ekonomi, dan kepada anda yang nak dapatkan promosi hari ini, hubungi talian yang telah dinyatakan oleh Saiful sebentar tadi. Perlis FM Serasi Perlis FM Serasi dengan ku 11.31 minit pagi waktu ini. Ha, terima kasih jugalah untuk tadi dah orang kata ada ujian latihan kebakaran di pekarangan kompleks penyiaran Perlis, ATM Perlis sendiri. Terima kasih untuk abang-abang bomba kita ni, bukan sekadar memadam api tapi turut menjadi insan yang sanggup berkorban demi keselamatan orang lain. Jasamu sangat dihargai, dan kadang-kadang mereka ni jugalah yang sentiasa jadi hero kita, ya, ketika orang lain dah panik-panik dah ni kan. Semoga sentiasa dimudahkan urusan mereka dan juga dilindungi dalam setiap tugasan yang mereka lakukan. Untuk abang-abang bomba, pujuk Haziq Rosbi dan juga Bibi Hima.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Perlis FM, serasi denganku.

Suka nak difahami sebab kadang-kadang tak tercapai akal kita pun. Kadang-kadang lebih baik kita tidak tahu daripada kita tahu. Kadang-kadang bila kita tahu, itu adalah menyakitkan. Baik kita tidak tahu. Ha, yang tahu, tak apalah. Kalau tak tahu, diam-diam sudahlah. Okey, 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita ringkas dari Angga Zapuri, Kuala Lumpur. Waktu sekarang dah pukul 11.41 minit pagi waktu ini. Dan semalam, operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan tertumpu di Kedah dan Perlis sebagai langkah segera mendepani situasi penyusutan paras air empangan di dua negeri yang kini pada tahap waspada dan juga kritikal. Yang mana Agensi Pengurusan Bencana Negara, NAKMA, memaklumkan selain pada timah tasuh di Perlis, baki membabitkan empat empangan di Kedah iaitu Ahning, Pedu, Beris dan juga Muda, dan sebahagian daripada dua siri OPA bagi menyahut saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan dilaksanakan dari yang dah pun dilaksanakan ya, dari 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei ini. Walaupun dalam beberapa hari kebelakangan ini kan, sebelum petang ni terdapat hujan yang agak banyak jugalah di kawasan utara ni, ada berlaku banjir di beberapa kawasan, namun sebenarnya kuantiti air hujan yang masuk ke dalam empangan adalah pada tahap sangat minimum. Ha, itu dia, pembenihan awan dilaksanakan bermula semalam yang menyasarkan 5 empangan di Kedah dan juga di Perlis. Kadang-kadang orang kata hujan di hati tak selalu terlihat sebab ada yang tetap tersenyum walaupun jiwanya sedang basah, dan bukan semua hujan turun dari langit tu, ada yang jatuh perlahan-lahan dari hati yang terlalu lama menahan rasa. Ha, gitu.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: 102.9

Perlis FM, serasi denganku.

Masih lagi bersama-sama di Paling FM 12 minit tengah hari. Waktu ini bersama-sama dengan saya Azfarah Wahidah Aziz sampai pukul 2 petang nanti dalam Hangat Lead kita. Okey, ha, ada juga yang nak berkongsi menu ataupun tudung saji kita untuk tengah hari ini. Nanti insyaAllah saya kongsikan kepada anda yang dah pun menghantar melalui WhatsApp Perlis FM. Tapi sebelum itu, ini mengenai krisis global yang mana penganalisis ekonomi pencerahkanan Universiti Teknologi MARA Dr. Muhammad Idham Mat Razak berkata rakyat perlu mengurus kewangan dengan lebih berdisiplin melalui penyediaan bajet bulanan, juga mengutamakan keperluan asas dan juga mengurangkan perbelanjaan yang tidak penting, yang mana menurut beliau yang menyarankan kepada kita supaya bersedia menghadapi kemungkinan kenaikan kos hidup akibat ketidaktentuan rantaian bekalan global dan juga konflik geopolitik di Asia Barat ketika ini. Dan jelas beliau lagi, konflik di Asia Barat ini sebenarnya memberi kesan besar kepada perdagangan dunia, terutamanya yang melibatkan bekalan minyak dan juga makanan, kerana rantau tersebut merupakan laluan utama perdagangan global. Dan keadaan ini juga sebenarnya boleh menyebabkan kenaikan harga barang dan juga tekanan kepada kos hidup. Sementara itu, penasihat ekonomi di Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Musim berkata pelaksanaan subsidi bersasar melalui program Budi 95 serta bantuan tunai diesel membantu untuk mengurangkan kesan kepada golongan rentan dan bekalan domestik ketika ini bagi bahan api, makanan dan juga ubat-ubatan juga masih mencukupi ketika ini. Ha, tak perlu panik sebab masih lagi mencukupi dan masih lagi terkawal untuk kita. Alhamdulillah. Itu antara lain juga lah, kita akan kongsi juga mengenai perkembangan krisis global dari semasa ke semasa, pastinya di Perlis FM.

sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Reza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Casanova Stacy. Okey, waktu ni saya nak kongsi daripada rakan-rakan kita yang telah pun menantang mesti WhatsApp Polis FM. Kita ada Kak Wah katanya yang tengah duk rebus ketupat waktu ni. Wah, ketupat lagi ya. Esok lusa hujung bulan ni raya lagi, kita terubuh lagi ketupat. Okey. Selamat pagi katanya, dan selamat hari ibu kepada yang yang bergelar ibu. Ibu adalah pelita hidup kita. Walaupun ibu telah pergi untuk selamanya, insya-Allah. Semoga kita doakan yang baik-baik, kita doakan keampunan kepada mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita. Terima kasih banyak Kak Wah, dan juga daripada Kak Bib tengah hari ini dari Taman Seberang Jaya Kuala Pelis. Nah, masih mood ke laut lagi katanya. Nak makan nasi, maka terjadilah muai campur kaki ayam, jemput makan. Ha, alhamdulillah sedap tu juga. Walaupun tak ada mood nak makan nasi, dah mood ke laut tu, muai pun jadilah kan. Ha, tambah-tambah kalau ada yang lauk-lauk sikit yang boleh bubur dalam muai tu, campur-campur tu sedap juga. Ha, apa pun, terima kasih banyak perkongsian daripada anda yang berkongsi menu tengah hari ini. Dan ada yang bercadang-cadang dah nak keluar pukul 1 tengah hari nanti, nak berehat, nak makan tengah hari dengan kawan-kawan. Pilih tempat yang selesa, yang bersih, untuk menjaga keselamatan makanan kita sendiri. Kan kadang-kadang hidup kita ni macam-macam lah. Ada yang hari yang positif, kita akan positif. Hari yang mendung sikit tu kan, dia adalah juga satu dua perkara yang meruntun di hati ni. Tapi bila kadang-kadang bila kita cerita suatu kebenaran tu, tetap akan jadi salah pada mata orang yang belum lagi nak faham kan. Bukan sebab kebenaran itu lemah, tapi kerana hati yang mendengar ni kadang-kadang belum bersedia untuk menerima. Diam itu adalah, bukan kalah, diam itu menjaga. Ha, aku jalan pelan-pelan, jalan je lah kan. Ha, senang. Yeah, yeah.

One in a Million. Bosan 12:38 minit tengah hari. Satu tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama satu tengah hari dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kalau tadi saya dah berkongsi dengan anda bagaimana orang Jepun ni kan begitu kreatif, begitu menjaga hasil pertanian mereka, yang mana buah tembikai ni merupakan salah satu buah yang mendapat tempat dan juga mendapat harga yang tertinggi di pasaran. Dia pun jaga kualiti ya. Dan ini juga kisah menarik juga, tak kurang menariknya juga di Jepun jugalah. Ini tahun lepas, tahun 2025, ada aurora tentang sebuah pusat aquarium di Jepun yang mana ikan matahari jadi kemurungan. Kenapa? Dia murung pula duduk kat situ kan. Ramai je pelancong-pelancong datang. Rupanya ikan matahari juga mengalami kemurungan apabila kekurangan pengunjung. Sebab tak ada pengunjung dia jadi murung eh. Ini yang kecoh di Jepun pada tahun 2025. Katanya ikan sunfish Jepun ni mogok makan kerana kesunyian yang terlampau sangat sebab tak ada orang yang datang. Dan kisahnya ikan jenis sunfish ini mengalami tekanan dan kemurungan teruk selepas pengunjung berhenti datang akibat kerja-kerja pengubah suaian. Dan ikan tersebut juga mula menunjukkan tanda stres. Ikan pun stres dengan menggeser badannya berulang kali pada dinding akuarium, dan lebih membimbangkan lagi ketika itu ia terus tak nak makan menyebabkan keadaan kesihatannya merosot dengan cepat. Dan tengok jadi macam tu kan, jadi para pekerja ni menyedari bahawa ikan tu yang biasa melihat wajah manusia setiap hari ni sebab ada pengunjung duk pergi tengok, kini mengalami apa yang boleh digambarkan sebagai kesunyian yang memudaratkan. Jadi nak menyelamatkannya, kaki tangan akuarium tersebut cuba meletakkan gambar wajah manusia pada kadbod di sekeliling tangki bagi mensimulasikan kehadiran pengunjung. Jadi dia buat macam tipu-tipu lah kan, kat tepi akuarium tu letak gambar manusia sekali. Dan mengejutkannya, ikan itu kembali makan seperti biasa hanya dalam masa sehari selepas melihat wajah-wajah palsu tersebut. Dan kisah ini sebenarnya menunjukkan bahawa ikan juga boleh menjadi makhluk sosial yang terkesan secara psikologi apabila kurang berinteraksi antara ikan dan juga manusia. Apatah lagi kan ada yang mengajuk tak nak makan lah kan sebenarnya, sebab ada hubungan tu sendiri yang kata nak mengajuk lah jadi tak nak makan. Apapun, semoga Allah merahmati orang bujang yang sering keseorangan sedangkan ikan juga berasa kesunyian, apakan lagi manusia kan. Jomblo happy.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Dengarkan Paris FM di frekuensi 102.9.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di

0: Serasi Denganku.
1: Sebagai panduan kita bersama Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu sekarang tepat pukul 1.17 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: 9.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Afendi.

0: Yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita. Hari ini usah nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami. Dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya. Dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Ha, itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim Perlis FM Serasi Denganku.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

1.33 minit tengah hari waktu ni, saudara. Kita dalam segmen Jiwang Karat hingga pukul 2 petang nanti. Terus layan Perlis FM 102.9.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Berlis FM, serasi denganku.

Baik, pukul 2 petang nanti saudara merusi hemoh-hemoh yang akan bersama-sama dengan Nabila dan juga Farhana, Hanamoy dan juga Bella akan kembali anda ini pukul 6 petang nanti. Terus dia mendengarkan masih lagi dalam Jiwang Karat Slam, tak mungkin berpaling. Terus layan Pernis FM.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
2: Tegasan saya menemani anda sampai di sini dahulu. Mesti hangat lead dan juga lagu yang terakhir selepas ini dalam Jiwang Karat akan temani anda sebelum diserahkan tugasan seterusnya kepada Bella dan juga Hanamai. InsyaAllah kita jumpa lagi saudara-saudara di lain waktu, di lain ketika dan dengan kata-kata yang cukup puitis dan juga terkesan di hati untuk saya kongsikan dengan anda. Kadang-kadang ada satu kata sayang yang mampu menyembuhkan hati yang penat. Jangan takut untuk mengungkapkannya kerana kasih yang dizahirkan akan sentiasa meninggalkan rasa yang indah dalam jiwa. Bila kau kata kau sayang, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Hai, atut air hangat lilik kali ni. Tengok dulu, harum manis aku kali ni. Hei, menjadi elok tau ni eh. Eh, Noh.
1: Ha, hangat lilit atau panas lilit membawa maksud kepada panas terik. Kalau belah utara ni, nak habang kata hangat sangat-sangat tu, hangat lilit lah. Tak pun panas lilit. Gitu harum manis jadi tu. Lorat anak perleh. Hashtag.
2: Ya dah.
1: Kawan ni lah.
3: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amira Usman.
6: Saya Ernie Takri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
3: Serasi
6: denganku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Bersama kami berdua pada petang ini.
0: Aha, aha, di ruangan
1: Hemoy Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Kapas sempoi. Yeay, boleh cakap dah.
0: Kena.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, Hanamoy.
1: Ya, dan juga Bella.
0: Ya.
1: Okey, bersama dengan anda pada petang ini.
0: Mm-hmm.
1: Dari jam 2 petang hingga ke 6 petang.
0: Ya.
1: Okey, dan anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Click. .gov.my. Dan terima kasih kepada semua pendengar ya, Bella.
0: Ya, betul.
1: Yang mendengarkan 102.9 MHz.
0: Bermula pagi tadi 6 pagi sampailah waktu ni.
1: Ya.
0: Terus setia sampai malam nanti bersama rakan-rakan penyampai yang dah pun disusun untuk teman anda.
1: Ya, betul.
0: Edisi Isnin kita pada hari ini membawa kita ke perkara-perkara menarik di ruangan Hemoy-Hemoy ni.
1: Betul.
0: Antaranya Hanamoy.
1: Ya, petang ini kita ada pilihan 80-90-an.
0: Ya.
1: Jadi anda boleh hantarkan kiriman permintaan lagu 80-90-an melalui ruangan komen konti WhatsApp Plays FM kita.
0: Betul.
1: Di nombor 017-454-1688.
0: Kalau tak sabar tengok Hanamoy dan Bella bersiaran di ruangan Facebook Live
1: Plays FM. Macam hyper pula petang ni kita.
0: Betul. Hyper pun sudah berkena.
1: Buat lepas jumpa apa bomba. Sekejap kita cerita.
0: Sekejap lagi kita cerita lagu mana jadi dan apa yang kami buat aktiviti bersama dengan Abang Bomba hari ni.
1: Iya.
0: Tak lagi Hanamoy yang akan menceritakannya.
1: Banyak
0: betul.
1: Walaupun Pak hangat lit-lit tadi.
0: Ui. Hangat tetap hangat. Tapi
1: tetap bersemangat.
0: Tapi Hanamoy lagi bertambah hangat.
1: Nanti kita cerita. Jangan buka cerita.
0: Betul. Kalau nak tahu kena terus setia bertemankan Bella dan juga
1: Hanamoy
0: di ruangan Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kau bersemang.
1: Ya, boleh sampai.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Plus.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Pendengar-pendengar Perlis FM. Tengok tu, mata anak kita dah merah tu. Alamak, ada yang membengkak. Hei, tengok bawah mata tu, nampak lebam-lebam saja tu. Anak-anak kita ni, kalau ada simptom-simptom di atas, biasanya mereka tu dah terlebih atau terlalu sangat menggunakan gadget. Kita kena sentiasa

0: FM eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Ya, Hanamoy. Kita kembali semula. Kalau kita tengok keadaan cuaca di luar dari konti kita kan, Hanamoy?
2: Mm-hmm.
1: Hangat.
2: Betul.
1: Dengar ceritanya Hanamoy tadi hangat sungguh daripada kami.
2: Hangat, betul.
1: Sebab apa, Hana?
2: Panjang cerita.
1: Panjang pun tak apa. Kita nak dengar.
2: Itu dia. Tadi, kalau kan hari ni, kita ada demonstrasi kebakaran dan juga fire drill yang telah dilaksanakan di Jabatan Penyiaran Negeri Perlis ni lah, RTM Perlis. Dua biji lori bomba. Dan juga satu kenderaan daripada abang-abang bomba kita lah. Tapi sebelum tu, Bella, kita nak ucap selamat menyambut Hari Anggota Bomba yang ke
1: 2026.
2: Pada tahun 2026. Okey, selamat menyambut Hari
1: Moga
2: Bomba.
1: Moga terus berkarisma. Kan, menjalankan tugas dengan penuh bertanggungjawab.
2: Betul.
1: Pantas, cekap, laju.
2: Betul.
1: Dan berwibawa.
2: Ya, InsyaAllah, mereka terus adalah abang-abang wira kita.
1: Betul.
2: Okay, terima kasih diucapkan kepada pihak pegawai bomba kita tadi yang datang untuk melaksanakan demonstrasi kebakaran dan juga fire drill di Jabatan Penyiaran Negeri Perlis. Terima kasih kepada Jabatan Bomba Negeri Perlis untuk daerah Kangar ya.
1: Ya, betul. Cawangan Kangar.
2: Cawangan Kangar.
1: Di mana anggota bomba pada hari ini dah hadir ke Perlis FM.
2: Kan? Betul.
1: Jadi ada beberapa warga kerja Perlis FM, beberapa orang yang merasai demonstrasi memadam ke, api tadi.
2: Kita masuklah
1: Hana. Antaranya Hanamoy.
2: Masuklah Hanamoy yang berpeluang tadi. Okey, untuk demonstrasi memadam api kebakaran.
1: Betul.
2: Menggunakan fire extinguisher.
1: Ya.
2: Jadi dekat situ kita boleh belajar macam mana kita nak buka picu yang fire extinguisher tu, untuk macam mana kita, cara penggunaan fire extinguisher tu untuk memadam api.
1: Betul.
2: Tapi itulah, tadi tu sampai satu tong lah habis.
1: Itu kita kata berwibawa ya, Hanamoy, kerana berjaya memadam api.
2: Sebab dia mereka beranggapan wanita ini yang banyak berlakunya kemalangan di dapur.
1: Sebab jadi wanita kan sentiasa masuk dapur.
2: Betul.
1: Memasak.
2: Tapi
1: kan,
2: wanita tak pernah salah. Api tu yang salah.
1: Bukan
2: wanita. Api dan dapur tu yang salah. Nak terbakar nak
1: betul,
2: macam
1: setuju,
2: mana.
1: Setuju.
2: Betul kan, Bella?
1: Ya. Saya sangat setuju.
2: Abang-abang di luar sana janganlah salah faham. Itu yang dia bagi peluang bagi dekat kawan-kawan wanita ni.
1: Betul.
2: Tapi seronoklah, Bella. Kita dapat rasakan macam mana orang kata tu, macam mana kita rasa kebahangan api. Macam mana anggota bomba kita nak memadamkan api.
1: Betul.
2: Itu baru yang api kecil. Cuba bayangkan yang dalam keadaan yang api yang tengah marak, rumah terbakar sebagai contohnya.
1: Yang memerlukan kepantasan.
2: Ya.
1: Bukan kata kepantasan fizikal je, malah kepantasan mental ni. Kita nak kena fikir apa yang kita kena buat terlebih dahulu.
2: Macam mana nak padamkan api tu.
1: Betul.
2: Kan kita tak tahu, rupanya ada pelbagai jenis fire extinguisher.
1: Ya.
2: Kan mungkin
1: antaranya Hana dah merasai memadam api tadi menggunakan satu alat alat pemadam api kan.
2: Ya, serbuk kering tu.
1: Ya, serbuk kering. Kemudian ada lagi beberapa orang staff, antaranya bos kita.
2: Bos kita pun telah diberi kesempatan
1: untuk
2: memadam api menggunakan pilih air.
1: Ya, pilih air.
2: Pilih air bomba tu.
1: Mengambil masa berapa lama.
2: Daripada
1: Hanamoy menggunakan serbuk kering tu mengambil masa berapa lama.
2: Betul. Kan? Kita dapat lihat. Macam mana, apa yang sesuai untuk apa, kira sebab kita nak menjaga keselamatan.
1: Ya,
2: sekiranya berlaku kecemasan, macam mana kita nak mengatasinya. Sebab itu kata peluang tu diberi untuk kita sama-sama belajar.
1: Ya.
2: Terima kasih jugalah kepada abang-abang bomba kita tadi.
1: Cawangan Kangar.
2: Betul.
1: Yang sudi datang dan hadir ke Perlis FM.
2: Betul.
1: Untuk bersama dalam aktiviti demonstrasi tadi
2: kebakaran
1: dan juga kalau pendengar-pendengar kita, Hanamoy, nak tengok gambar-gambar aktiviti tadi, Anak muai padam lagu mana?
2: Ah, macam mana tadi?
1: Bos kita bergerak, pula kan? Macam mana menggunakan pilih air? Ah,
2: siap bos kita tadi siap. Boleh bergoyang-goyang.
1: Betul. Abang Saroji kita juga ada betul tadi.
2: Lepas tu Cik Fauzi.
1: Cik Fauzi kita
2: yang berkesempatan untuk
1: adik Olin kita.
2: Adik Olin kita.
1: Dan juga semua warga kerja Perlis
2: dan,
1: FM.
2: Dan Bella tadi Olin telah orang kata telah berlakon sebagai mangsa.
1: Mangsa kebakaran.
2: Dan adalah gambar-gambar tersebut dan di? Telah dipaparkan di Perlis FM Facebook Perlis FM.
1: Jadi boleh belik-belik like, comment,
2: like,
1: share.
2: Comment, share.
1: Dan sebenarnya Hana Moy, kita akan ke berita nasional sebentar saja lagi, tepat jam 3 petang untuk kita ikuti ringkas 3 petang.
2: Betul.
1: Kemudian patah balik Mai, kita ada
2: pilihan 80-90.
1: Jangan pergi mana-mana, terus setiap temankan Hemoy-Hemoy.
2: Kita enjoy
1: Kampus Sempoh
2: Perlis FM.
1: Serasi dengan

0: mempunyai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
5: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
6: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita nak teruskan berkenaan dengan peribahasa. Jom sama-sama kita ikuti. Peribahasa hari ini berbunyi seperti ini. Laksana golok kayu, ditetakkan tak makan, dijual tak laku. Mesti ramai yang tertanya-tanya, apa maksud peribahasa ni kan? Peribahasa ni membawa maksud pengetahuan yang tidak sempurna sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit jua pun. Janganlah kita jadi orang yang macam ni. Kalau kita nak menimba ilmu, kita nak mencari ilmu dalam dunia ni, carilah ilmu yang kita boleh gunakan dan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita seharian.
5: Sekarang, anda dah tahu.
7: Nak kirim lagu?
8: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
7: Tak sembang-sembang pun boleh.
8: Jom WhatsApp Perlis FM 017 454 1688.

0: Assalamualaikum, saya Amira Usman.
1: Rasa dan sekendap takdir kan semuanya dari ilahi.
0: Teruskan mendengar Penis FM 102.9.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, assalamualaikum semua. Hai. Selamat petang kepada semua pendengar Perlis FM, Bella.
0: Kita dah pun masuk ke ruangan yang dinanti-nantikan.
1: Betul.
0: Yang ditunggu-tunggu setiap Isnin jam 3.15 minit petang bersama di ruangan
1: pilihan lagu 80-90. Okey, Bella dah ada pun.
0: Wah,
1: dekat kita live-live je terus ada dah.
0: Komen
1: memang
0: ni.
1: Memang menanti ni. Pendengar kita senang menanti live 80-90 ni.
0: Tahniah kepada pendengar dan juga permintaan pertama ini. Datangnya kepada siapa?
1: Okey, Hana nak baca sikit eh.
0: Baik, silakan.
1: Daripada Azizah Hashim. Selamat salam DJ berdua Hana dan Bella. Selamat
0: Waalaikumsalam.
1: Mada berhela satu.
0: Baik. Siapakah gerangannya?
1: Azizah Hashim. Kak Zizah kita.
0: Kak Zizah, terima kasih banyak. Kak Zizah kita yang nak dengarkan lagu Kak Zezek.
1: Kak Zezek
0: kita.
1: Kak Zek kita kat MCR hari ni cuti. Bukan.
0: Yang tu pun boleh.
1: Boleh. Zain Azin.
0: Kita bersama-sama.
1: Boleh Kak Zek?
0: Madah berhela.
1: Ya, betul. Seterusnya daripada Muhammad Afif Adha.
0: Ya, baik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat petang. Kemudian daripada Saidi Kola. Assalamualaikum. Ya. Selamat petang. Petang dan selamat bertugas buat DJ. DJ Maneh berdua.
0: Aish.
1: Like macam puji.
0: Kita kena minum lagi hak Maneh tadi.
1: Boleh. Minta lagu Suara Cinta dari kumpulan Mega.
0: Wow.
1: Thank you DJ yang mana.
0: Kaling-kaling lagu ni kita kena layan bersama ni.
1: Betul.
0: Hana Boy.
1: Itu
0: ini
1: dia.
0: Untuk anda di ruangan pilihan 80-90. Okay. Jangan pergi mana-mana.
1: Betul. Sebentar lagi kita akan bacakan lagi permintaan daripada pendengar Perlis FM.
0: Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kau pesen.
1: Perlis FM. Semasa.

0: Ya, Bella, itu dia lagu permintaan daripada Kak Zizah kita.
1: Amboi, Kak Zizah. Rasanya tengah duk pegang mikrofon tau.
0: Duk rasa dah tu. Ha, sambil tak pun silap-silap tengah masak ke apa.
1: Goreng bihun nak makan tang ni.
0: Jadi mikrofon dah duk rasa dah.
1: Terbaik Kak Zizah kita tau.
0: Semoga selamat terhibur ya, Bella.
1: Ya, ada juga yang dengarkan kita waktu ini.
0: Ya, yeah, betul. Tadi kita dah pesan lah kat abang-abang bumbu tu kan. Mailah dengar, pakat dengar. Mailah pakat-pakat dengar kami berdua pada bedang ni nak berceloteh lah orang kata. Bersama dengan Bella dan juga Hana, terima kasih diucapkan kepada anggota bomba negeri Perlis kita untuk cawangan
1: Kangar tadi. Cawangan Balai Kangar. Bersama incasnya katanya bernama Encik Pulut.
0: Dan juga kepada apa dia kata tadi? Tim dia.
1: Encik Pulut bersama dengan tim cawangan Balai Kangar.
0: Mungkin sekarang ni duduk, tengah duduk berehat mungkin. Yeah. Lepas tadi dah berpanas dengan aktiviti fire drill di Jabatan Penyiaran Perlis.
1: Kan?
0: Mungkin tengah berehat sambil-sambil dengar permintaan untuk pilihan lagu 80-90. Terima kasih banyak-banyak daripada Hana dan juga Bella.
1: Kena terus layan pilihan 80-90 kerana kita ada lagi permintaan seterusnya yang kita nak layan, iaitu di ruangan Facebook Live Perlis FM.
0: Tadi kita dah dengarkan lagu Madah Berhila. Dan kemudian selepas ini kita akan siarkan lagu permintaan daripada Saidi Kola. Iaitu Suara Cinta dari kumpulan Mega.
1: Itu dia.
0: Dan juga daripada Nur Ilfa Bella. Assalamualaikum dan selamat petang buat DJ Bertugas.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga urusan semua pendengar-pendengar Perlis FM hari ini dipermudahkan. Hari ini nak dengar

0: masih lagi hangat di ruangan komen Facebook Live Perlis FM.
1: Ya, baiklah Bella.
0: Ya.
1: Untuk Kak Syafa Fiza, itulah kita tak dapatlah nak tunaikan lagu simfoni daripada Blake Rose tu.
0: Ya.
1: Tetapi, tetapi jangan bersedih sebab kita
0: pandai kita bujuk
1: siarkan lagu yang mungkin akan memberi kenangan.
0: Ya, di ruangan pilihan 80-90.
1: Ya, betul. Jadi semoga terhibur buat
0: Kak Syafa Fiza. Layan terus. Hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Papa Sempo.
1: Perlis FM.
0: Sampai dengan tu.

0: suci dalam debu.
1: Baru saja berlalu. Diharapkan siapa yang terhibur.
0: Yeah, ini adalah ini lagu permintaan Cik Halimah, Cik Mah kita.
1: Ya, yeah, yang berada di Padang Besar.
0: Ya. Yeah,
1: semoga terhibur dengan terhibur lagu suci dalam debu.
0: Ya, daripada iklim. Okey, baiklah Bella. Kita seterusnya kita nak baca pantun ni.
1: Amboi.
0: Daripada pendengar setia kita.
1: Siapakah gerangan ni yang mengirimkan pantun tu?
0: Tak lain tak bukan Pak Su Omar.
1: Ya. Yeah. Bagaimana bunyinya pantun tu?
0: Okey, anda nak baca eh?
1: Aha.
0: Salam DJ Bella dan DJ Hana.
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi-pagi makan sagu.
1: Amboi.
0: Sagu diisi dalam besin.
1: Ai, makan dalam besin.
0: Dah salam besin macam ni. Petang ini nak minta lagu.
1: Ai.
0: Lagu Mas Idayu Cintaku 100%.
1: Amboi, nampaknya Pak Su Omar kita ni bukan kaleng-kaleng. Lagu yang diminta. Siap ada lagi satu lagu ya. Berangkai.
0: Apa itu Bella?
1: Kita kat tu je Hana. Kita nak jawab ni.
0: Okay.
1: Dari Serdang membeli jamu.
0: Ewah.
1: Bila makan terus terlena. Layan lagu di dalamku ada kamu. Nyanyian daripada artis Amelina.
0: Itu dia lagu.
1: Itu baru kedua.
0: Lagu.
1: Ada lagi satu Hana punya.
0: Dandut juga.
1: Dandut juga.
0: Itu dia Pak Su. Sakan Pak Su.
1: Kucing comel namanya Mio.
0: Ewah.
1: Siapa tengok mesti geram.
0: Amboi.
1: Minta lagu Selamat Tinggal Romeo. Nyanyian daripada Ramloh. Ram. Amboi.
0: Amboi Pak Su. Sakan sangat petang ni.
1: Pak Su nak tinggalkan siapa? Tahulah Pak Su Romeo dulu muda-muda dulu.
0: Bella, selamat jalan Romeo aku.
1: Maknanya orang tu ucapkan kepada Pak Su Omar selamat jalan Romeo.
0: Betul.
1: Dah selamat jalan Romeo?
0: Pak Su ya Romeo. Gitu.
1: Jumpa pula cintaku 100% apa nak kata.
0: Betul. Okay Bella, jom kita layan.
1: Ya,
0: cintaku 100% dalam ruangan Hemoi-Hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempat.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itu

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

0: itu dia Hana Mall.
1: Gali low banget tu, tu berlubang.
0: Memanglah malam tak lena.
1: Itu dia. Hari itu dia. Salih aku
0: ni. Bila nak settle?
1: Betul. Salih aku ni kita lagu-lagu yang dia
0: otai.
1: Kira memang otai lah.
0: Lagu yang memang kita boleh hafal, ambil pengajaran, ada makna kan.
1: Kadang-kadang anak-anak kecil ni pun boleh ikut lagu. Ya, betul.
0: Faham pun faham.
1: Dan message yang disampaikan tu pun jelas.
0: Ya, tepat kependengaran. Kita boleh layan sama-sama. Macam lagu tadi sebenarnya yang diminta oleh Mirul kita melalui WhatsApp konti. Mirul berada di Berseri. Katanya Assalamualaikum Bella dan Hana.
1: Waalaikumsalam.
0: Keliar padu Perlis FM nombor 1.
1: Ya, yeah. Terima kasih.
0: Nak dengar lagu Gali Lubang Tutup Lubang Habuan layan petang ni. Terbaik padu-padu.
1: Semoga terhibur.
0: Ya, Mirul yang berada di Berseri. Terima kasih banyak. Dan juga kita ada permintaan di ruangan WhatsApp, di ruangan Facebook,
1: Facebook
0: live kita.
1: Komen daripada Akil Aklan. Dia nak kita siarkan lagu Nota di Lautan Sepi.
0: Baik.
1: Yang dinyanyikan oleh kumpulan Aziz. Dia ada pesanan lah kan. Dia ada ucapan ada untuk pesanan. Kawan-kawan.
0: Ya.
1: Buat kawan-kawan di Perlis, Kak Pah di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perlis, Koji di Taman Khas Melati Berseri, Kak Darisha Kamis di Batu Dua, lama tak jumpa kalian semua. Dari saya JKM Kuala Terengganu. Hui.
0: Wow.
1: Jauh tu. Tapi Akil Aklan ni selalu dia buat ucapan kepada kawan-kawan dia yang berada di negeri Perlis ini.
0: Wah, nampaknya Akil Aklan
1: banyak-banyak. Ada
0: di Kuala Terengganu. Tak ada masalah nak layan Perlis FM kan.
1: Betul.
0: Terima kasih.
1: Itulah dia, suara kita boleh didengar melalui dengan RTM Klik. Jadi di mana-mana saja anda berada, anda boleh bersama dengan kami Perlis FM.
0: Jom kita nak layan lagu permintaan daripada Akil Aklan buat kawan-kawan member-member yang bertugas di negeri Perlis.
1: Ya, betul.
0: Ini dia lagunya Nota di Lautan Sepi daripada Exist.
1: Jom kita layan. Kita enjoy
0: Kapa Sembang
1: Perlis FM.

0: masih aku terasa daripada gersang untuk Kak Azwana kita. Katanya apa yang diucapkan?
1: Kak Azwana, kita mengucapkan selamat petang kepada Assalamualaikum. Hai DJ Bella, dah harap selamat petang dan selamat tugas menyertai, dan juga dia, kita pun dah tunaikan permintaan daripada Kak Azwana kita. Semoga terhibur. Dan Bella, kita pun nak ucapkan terima kasih kepada yang sudah menghantarkan permintaan lagu melalui ruangan komen di Facebook kita. Kalau ikutkan banyak lagi. Kalau ikutkan 80-90 ni semua tak sempat.
0: Semua nak layan.
1: Semua kita nak layan.
0: Kita pun layan.
1: Tapi kan apakan daya. Cuma setakat ini sahaja. Okay, terima kasih diucapkan kepada siapa yang dah menghantar tadi. Kak Ziza, Afif, Saidi Kola, Elfa, Muhammad Afif, Khalifah Utama, Sepiah Razak, Kak Angah Izan. Banyak lagi ni. Norziah Arsyad, Wan Noraini, Pak Su Omar, itu paling penting, Halimah Cik Mah, Syafa Fiza, Abdul Jamil, dan juga siapa lagi ni yang terakhir sekali, Azwana binti Darama. Terima kasih banyak-banyak kerana menghantarkan permintaan lagu 80-90-an ke Perlis FM.
0: Kita ada juga Masayu, ada Fatin Farzana, ada Mizi Chang, ada Raja Ali dari Bacok Klaten.
1: Betul.
0: Tak boleh, kita tak boleh Klaten ni. Klaten. Gabungan Johor dan Cuping, jadi Pai buntak lagi.
1: Nanti bos kami kata lain bunyi dah. Jana dan Bella. Macam mana tadi? Jangan sebut.
0: Tak boleh. Adik saya habis sore.
1: Adik saya habis sore. Adik janji.
0: Adik janji.
1: Adik janji boh.
0: Ni, kita ada daripada WhatsApp kita.
1: Okey. Ya, Bella, sila.
0: Kita ada permintaan daripada ibu yang berada di Matayak. Terima kasih ibu.
1: Terima kasih ibu.
0: Assalamualaikum Bella dan Hana, selamat petang.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Sal kita pun ada. Terima kasih Kak Ani daripada Kok Diang, lapor diri. Sibuk sangat ni Bella dan Hanamoy. Sebab nak memenuhi permintaan pelanggan-pelanggan kita untuk Raya Haji.
1: Betul lah kan, dah dekat dah ni. Dah semakin busy dah.
0: Betul.
1: Untuk peniaga-peniaga kita.
0: Ada satu lah yang istimewanya. Kita ada Kak Ani daripada Kampung Belak Batu Berseri. Assalamualaikum Bella dan Hana.
1: Waalaikumsalam.
0: Happy-happy. Moga ceria selalu Hana dan Bella.
1: Ya, terima kasih Kak Ani.
0: Tadi ni Kak Ani kita ni ada tengok di ruangan Facebook Live Perlis FM. Sungguh ke DJ Hana padam api?
1: Aish. Itu dah, kalau kata
0: silakan nak memberi jawapan.
1: Kalau kata nak tengok macam mana DJ Hana padam api tu, bolehlah saksikan gambar-gambar dipotretkan di dalam Facebook Perlis FM.
0: Kalau tak layan gambar-gambar yang kita sediakan, yang kita muat turun.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul. Gambar DJ Bella pun ada.
0: Ya. Tekalah.
1: Yang mana satu
0: apa?
1: DJ Bella tu. Biar gambar berbicara.
0: Biarkan dulu. Apapun kita ada daripada akak kita ni juga, layan 80-90 daripada Kak Nora Zura.
1: Ya. Yeah.
0: Terima kasih Kak Nora Zura.
1: Terima kasih Kak Nora Zura.
0: Dan kita juga ada Kak Mila yang ada di Repuh. Terima kasih. Ada juga dari Terengganu kita.
1: Terengganu kita. Ganu kita. Lain eh bunyi.
0: Macam Pai Buntam lah.
1: Sekolah hari
0: dah. M. Syaihan. Sekali kita pasang.
1: Betul. Tadi kita siarkan.
0: M. Syaihan dah kita siarkan tadi. Di awal konti kita tadi.
1: Suci dan debu.
0: Ya, kitalah yang merasa. Kita dah pasang sebelum 80-90-an tadi. Harapnya Ahmad yang berada di Terengganu terhibur. Baik, kita juga ada Atikah Tan.
1: Atikah Tan.
0: Layan Bella dan Hana waktu ini di ruangan pilihan 80-90.
1: Terima kasih. Baiklah, hai Atikah.
0: Terima kasih.
1: Ada lagi yang baru masuk di Facebook Perlis FM.
0: Baik. Nampaknya setakat ini terlebih dahulu untuk anda semua pilihan 80-90.
1: Kita jumpa minggu depan.
0: Minggu depan.
1: InsyaAllah.
0: Hana Moy dan Bella akan ke udara minggu depan pula. Jangan pergi mana-mana. Dan selepas ini kita akan dengarkan berita Perlis FM.
1: Betul.
0: Bersama dengan
1: Nur Fahana Sidik.
0: Ya.
1: Nama penuh.
0: Terus masuk nama penuh ya.
1: Okey, baiklah, teruskan bersama dengan Perlis FM.
0: Serasi.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merupakan orang yang telah ditentukan takdirnya oleh Allah. Allah telah mencipta segala perjalanan kehidupan kita daripada sejak kita kecil hinggalah kita meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, serahkan takdir kehidupan kita kepada Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Yakin, seberapa berat pun kehidupan kita pada hari ini, seberapa besar pun ujian yang Allah timpakan kepada kita, Allah pernah bersama dengan kita lah sebelum ni. Kalaulah sebelum ini Allah pernah bersama dengan kita, kita pasti kali ini Allah tetap ada dengan kita. Kenapa? Sebab kita adalah hamba-Nya. Allah yang mengaturkan segalanya untuk kita, tuan-tuan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Innama al-usri yusra. Dua kali Allah sebut dalam Al-Quran. Setiap kesusahan itu pasti akan ada kesenangan. Kita tengah susah ke? Kita tengah ada masalah ke? Kita tengah kecewa ke? Kita tengah sedih ke? Bermakna, tuan-tuan, tidak lama lagi ada kegembiraan yang Allah akan sampaikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah hamba-Nya. Tugas kita adalah melaksanakan segala perintah-Nya. Tugas kita berusaha sebaik yang mungkin. Tugas kita melakukan sehabis yang baik supaya, tuan-tuan, kita mampu untuk menyerahkan segala apa yang kita lakukan kepada Allah. Kita persembahkan kepada Allah dan yakinlah Allah tidak pernah mensia-siakan segala usaha dan doa kita. Orang yang berjaya adalah orang yang bukan sekadar mempunyai niat, bukan sekadar mempunyai hasrat. Kita bukan angan-angan Mak Jenin, tapi kita adalah orang yang ada niat. Kemudian kita melakukan dengan action. Kemudian kita akan berusaha sebaik yang mungkin untuk mencapainya. Dan akhir sekali, barulah kita akan serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, seorang hamba yang baik tidak akan mampu melakukan sesuatu perkara melainkan memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah dengan keberkatan dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kita akan berjaya melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tak hebat, tuan-tuan. Kita tak kuat. Kita terlalu lemah untuk menghadapi segala ujian yang Allah bentangkan di hadapan kita. Tapi kita menjadi sangat luar biasa dan kita mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan bila mana, tuan-tuan, kekuatan itu datang daripada Allah. Hamba yang baik akan sentiasa taat kepada Tuhannya. Hamba yang baik akan sentiasa memohon maaf sekiranya melakukan kesilapan. Dengan itu yang akan menyebabkan kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita jadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang taat. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.
3: Setiap hari kita lawan diri kita saja rupa-rupanya. Dalam kehidupan kita ni, kebanyakan dari kita kalah dengan nafsu diri kita. Kita jadi lemah, tak bermaya, loy. Mulai hari ini, kita cuba lawan diri kita dan kita menang 1% saja setiap hari daripada diri kita saja. Sebagai contoh, hari ini kita solat subuh tapi tak solat berjamaah. Esok kita lawan diri kita. Kita solat subuh berjemaah pula. Begitulah seterusnya, seterusnya. Dan hari-hari yang berlalu, 1%, 1% kita menang. Salam dari UAM Padu, Versatile Semasa.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: 89.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
3: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini sesuai kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dan bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan i-legasi dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan i-legasi membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Petiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia semua pendengar Pelis FM. Sebentar tadi kita dah mengikuti berita utama jam 5 petang menerusi National FM. Dan kini sebentar lagi kita akan mengikuti siaran ulangan Pakat Dengar Hukum
0: yang akan kita siarkan sebentar saja lagi. Jadi anda jangan pergi mana-mana, kita akan ikuti terlebih dahulu lagu-lagu dakwah tanpa henti hanya untuk anda di ruangan Hemoh-Hemoh.
1: Kita enjoy
0: Kapos Sempoi
1: Pelis FM.
0: Serasi denganku.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat
1: Dengar Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda pendengar Produce FM yang sedang mengikuti untuk siaran Pakat Dengar Hukum. Hari ini di Konti, saya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Rapingi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa-apa Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sihat. Jadi hari ini tajuk sekarang ini yang boleh dikatakan tengah panas sekarang ni. Di mana-mana saja banyak topik berkenaan menyakiti pasangan ni. Jadi kita nak dengarkan kupasan daripada Ustaz hari ini berkenaan hukum menyakiti pasangan anak atau pelajar untuk tujuan mendidik. Jadi silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini 20 Zulkaedah. Bermaksud lebih kurang 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, bulan haji, dan kemudian kita akan menyambut hari raya haji lah pula kan. Baik tuan-tuan, berkenaan dengan sesuatu yang sekarang ni tengah panas, bagaimana, dan kita pun tengoklah di media sosial, di akhbar, bagaimana penderitaan ataupun penderaan kepada pasangan dan juga anak-anak yang dilakukan oleh mana-mana pun, sama ada ibu ataupun bapa ataupun orang luar. Jadi kita nak kupas sedikit pada hari ini, adakah boleh ataupun tidak boleh, ataupun boleh dengan kadarnya dan seumpamanya lah. Tentu yang pertama sekali yang saya nak sentuh di sini adalah tujuan kita ini diciptakan secara berpasang-pasangan, dan tujuan kita ini berkeluarga antaranya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sakinah dan juga mawaddah. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ayat yang ke-21 daripada surah Ar-Rum, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan juga rahmatnya, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Allah Ta'ala menciptakan kamu itu berpasang-pasangan supaya kita tidak duduk seorang-seorang, tidak, tetapi kita berpasang-pasangan. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Supaya apa? Supaya kamu bersenang hati dan supaya kamu boleh hidup dalam keadaan mesra, kasih sayang dan juga penuh belas kasihan. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Itu adalah satu petanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kehidupan kita ni sepatutnya pada asasnya, tapaknya adalah untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kemesraan. Dan dengan sebab itulah kita ni berpasang-pasangan. Kita hidup dalam keadaan berkeluarga supaya kita ada kemesraan di kalangan ibu, bapa dan juga anak-anak dan seumpamanya. Kemudian tuan-tuan, dalam ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan bahawa lelaki itu adalah pemimpin. Sebab itulah lelaki, lelaki peranan dia untuk memimpin. Saya nak, maksudnya permulaan kita ni, kita nak sebut berkenaan tanggungjawab dulu. Ada, dalam ayat yang lain Allah SWT menyebut, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddala ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهِ. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 34, sesungguhnya lelaki itu adalah pemimpin. Pemimpin itu maksudnya dia pengawal kepada kalangan keluarga dia, kepada pasangan dia dan kepada anak-anak dia, yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Dan Allah melebihkan kalangan orang lelaki-lelaki di atas beberapa kelebihan di atas orang perempuan. Sebab lelaki itu memang begitu sikap dia, dia ada kekuatan, dia ada apa, ketegasan dia itu, maka kenalah dengan sebab dia dianggap sebagai pemimpin, sebagai pengawal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga atas apa nafkah yang mereka bagi kepada para wanita. Jadi apabila kita sebut bahawa lelaki itu pemimpin, bukanlah maksud dia perlu menggunakan kekerasan dia, tidak. Tetapi dia kena menggunakan kebijaksanaan dia untuk mengatur rumah tangga dia itu menjadi lebih baik, untuk mendidik anak-anak dia, ahli keluarga dia itu, supaya menjadi lebih baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah orang yang paling baik bagi keluarga dia. Jadi kita kena bermuamalah dengan muamalah yang baik. Bukan tiba-tiba saja marah saja, pukul marah saja, tak. Tapi kita kena bermuamalah dengan muamalah yang baik. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khairukum li ahli. Aku adalah sebaik-baik. Aku melakukan perkara-perkara yang baik bagi keluarga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk nabawiyah, petunjuk ataupun pedoman daripada hadis Nabi dan juga asas tapak yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan bahawa kita ini berkeluarga pada asalnya adalah untuk mencari kebahagiaan. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, istausu bin nisa'i khairah fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna awaja shay'in fi dhila' a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazil awaj fastausu bin nisa'i khairah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi mewasiatkan kepada kita, istausu bin nisa'i khairah, supaya mendidik wanita itu dengan baik-baik, menasihati ataupun bermuamalah dengan wanita dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila', kerana wanita itu diumpamakan, diciptakan daripada rusuk, tulang rusuk. Ya. Wa inna awaja shay'in fi dhila' a'lah, dan tulang rusuk yang paling apa kita panggil, yang paling bengkok itu adalah paling hujung dia. Ya. Fa in zahabta tuqimuhu kasartah. Dan kalau kamu cuba nak membetulkan tulang rusuk itu, dia akan patah. Ya. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Tapi kalau kamu biarkan, maka dia bengkok macam itulah. Dia tidaklah lurus. Fastausu bin nisa'i khairah. Maka bagi wasiat ataupun nasihatilah wanita itu dengan baik-baik. Hadis ni tuan-tuan menyebutkan sedikit tentang perilaku wanita ataupun sifat-sifat wanita. Sifat wanita itu dia macam tu lah. Kalau sebut lebih-lebih umarlah. Tapi dia macam tu. Dan isyarat itu adalah dalam hadis ni. Dan para wanita sendiri memahami bahawa sifat mereka tidak, kadang-kadang tak ada apa-apa masa tiba-tiba teriak. Tak ada apa-apa masa tiba-tiba dia jadi murung. Sebab apa? Macam tu. Dan hadis ni bukanlah maksudnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Sebahagian mungkin berpandangan sebegitu, yakni wanita betul-betul dia ambil pada tulang rusuk Adam, diciptakan sebegitu. Tapi tidak. Hadis ni nak menyebutkan tentang sifat wanita. Dan lelaki kena menjadi bijaksana dalam melayani karenah perangai wanita itu, kerana wanita itu sifat dia bengkok. Dia bengkok. Dan Nabi sebut seperti bengkok yang tulang rusuk. Dan bila bengkok itu kita tak boleh lurus, kata Nabi SAW. Apabila kamu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu, kalau hang nak apa betul nak luruskan tulang rusuk bengkok itu, boleh jadi hang akan mematahkan tulang rusuk itu. Ada waktu-waktu ni kita para lelaki ni kena menggunakan kebijaksanaan dia, kebijaksanaan kita. Tak boleh tiba-tiba nak marah sangat pun tak boleh. Sebab apa? Kadang-kadang dia faham kot lain. Wa in taraktahu lam yazal awash, kata Nabi SAW. Tapi sebaliknya, kalaulah dibiarkan tulang itu bengkok, maka dia bengkok lah, dia tidak lurus-lurus. Maka sebab itu dia kena pandai, lelaki kena pandai menggunakan kebijaksanaan mereka untuk melayani para wanita. Jadi apabila kita menyebutkan tentang melayani para wanita dengan baik, adakah sampai tak boleh pukul? Itu cerita lain. Adakah sampai tidak boleh pukul? Sebenarnya tuan-tuan, kita boleh memukul, tetapi pukulan yang kita lakukan itu dia mesti ada had dia. Dia bukannya pukul untuk apa kita panggil, untuk mengazab. Bukan pukul untuk mentera dah. Bukan tu pukul itu sampai nak tabuh sungguh-sungguh. Itu yang kita dengar di media sosial dan juga di akhbar. Itu yang terjadi. Pukul bini ni sampai koma ni, na'udzubillah min zalik. Pukul anak sampai tak sedar, itu bukan yang dianjurkan oleh syarak. Tetapi yang dianjurkan oleh syarak adalah pukulan yang bersifat mendidik, pukulan yang bersifat mengajarkan pasangan ataupun mengajarkan anak-anak. Sebab itu dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang kalangan isteri yang nusyus, Nusyuz ni maksudnya neraka. Ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Allah sebut tentang kalangan yang derhaka, perempuan-perempuan yang derhaka, hendaklah kamu yang pertama sekali nasihat mereka dulu. Bukan terus pukul, tiba-tiba pukul dah. Dah, asal bergaduh ya pukul, asal bergaduh.

wadribuhunna. Kemudian yang ketiga, barulah pukul. Bukanlah semata-mata asal bergaduh saja, asal salah faham saja, asal toih pukul, toih angkat tangan. Tidak, tak boleh begitu. Tetapi Allah dalam ayat ini memberi tertib. Yang pertama sekali adalah nasihat. Yang kedua adalah meninggalkan tempat tidur. Yang ketiga, barulah masuk kepada pukulan. Dan pukulan itu bukan bermaksud pukulan yang mendera seperti yang disebut tadi, tetapi pukulan untuk supaya para wanita ataupun pasangan yang terhaka ataupun anak yang melampaui batas umpamanya, supaya kembali taat kepada ibu bapa mereka, kembali taat kepada suami mereka. Sebab itu pada ayat yang seterusnya Allah sebut, ya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Apabila mereka kembali taat kepada kamu, fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, maka janganlah kamu cari jalan yang lain untuk susahkan mereka. Yani bila kembali taat dah selesai lah. Tak payahlah duk ungkit ke apa, duk pusing apa semua untuk pukul, untuk kita pukul dia balik. Tak, jalan, bukan. Bukan macam tu. Sebab itu ayat ni adalah ayat yang bersifat mendidik. Dan dalam tertib yang kita sebutkan tadi, susunan tadi, kita dapati bahawa pukulan itu dia berada di tertib yang paling akhir. Kena nasihat dulu. Kalau kita ada isteri yang mungkin apa kita panggil telajak, telajak ataupun tergelincir dan seumpamanya, yang mungkin para lelaki kita ni kita rasa tak senang, tak rasa hati. Yang pertama nasihat, yang kedua pulaukan tempat tidur. Pulaukan tempat tidur ni difahami oleh para ulama dengan beberapa tafsiran. Ada yang menyebut bahawa yang ini meninggalkan pergaulan lelaki suami isteri. Ada yang menyebutkan bahawa tinggalkan tempat tidur ini tidak asing lah. Dan itu perlu juga difahami oleh para isteri. Janganlah tinggalkan tempat tidur untuk isteri dia buat tak tahu, tak faham. Dia ada isyarat dia, ada sebab dia. Maksudnya itu cara yang Allah Ta'ala ajak supaya untuk mengatakan bahawa suami sedang menegur isteri. Dan yang ketiga, barulah datang kepada bentuk pukulan. Dan seperti yang disebut tadi, pukulan itu adalah untuk para isteri itu kembali mentaati isteri, ataupun para anak kembali mentaati ibu bapa mereka. Dan kita disuruh untuk para suami itu yang mungkin padah barangnya, bukan disuruh untuk bangun-bangun terus angkat tangan ataupun pimai-pimai dia cari jalan juga nak pukul, bukan begitu. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Dan apabila kamu memukul apabila mereka kembali taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan ini secara umumnya teguran kepada suami dan juga teguran kepada isteri. Teguran kepada suami supaya menjadi matang, menjadi bijaksana. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki itu adalah pemimpin kepada wanita, yakni kena menjadi bijak dalam menguruskan apa kita panggil pertelingkahan dalam rumah tangga. Dan pada sudut isteri juga kena mentaati suami, jangan derhaka kepada suami, dan kena faham kalaulah ditegur maka kena terima teguran itu. Sebut berkenaan dengan apa bentuk pukulan yang dibenarkan. Yakni bila kita sebut tentang pukul, bukanlah maksudnya kita pukul ikut dan. Bukanlah pukul ikut suka sampai tidak ada batas. Tidak. Tetapi pukul yang kita maksudkan itu adalah pukulan yang tidak mencederakan, dan juga pukulan yang tidak berlebih-lebihan. Dalam hadis Jabir bin Abdullah daripada Nabi SAW, kata Nabi SAW, وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Kata Nabi SAW, apabila apa tanggungjawab isteri kepada suami adalah isteri tidak boleh memasukkan seseorang yang suami tak suka ke dalam bilik mereka. Isteri tak boleh untuk lelaki lain masuk dan semuanya, tak boleh. Fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghairu mubarrihin, kata Nabi. Tapi kalaulah dia berlaku perkara itu juga, maka suami boleh pukul. Boleh pukul. Fadribuhunna darban ghairu mubarrihin, maka boleh pukul dengan pukulan yang kecil, ataupun pukulan yang tidak mencederakan, pukulan yang tidak memberi kesan kepada fizikal. Itu yang dimaksudkan dengan pukulan. Dan itu juga tuan-tuan.

0: dalam hadis dalam hadis yang lain, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar datang kepada Nabi dan Umar menyebutkan bahawa sebahagian para wanita itu berani melawan suami-suami mereka. Za'irna an-nisaa 'ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna. Dan Nabi SAW pun memberi keringanan kepada, memberi pilihan kepada para lelaki untuk memukul isteri-isteri mereka apabila isteri mereka mula melawan mereka. Tapi sekali lagi, apabila kita sebut tentang pukul, bukan bermaksud pukulan sampai cacat anggota, sampai patah, sampai koma macam kita tengok dalam surah Abang tu kan. Ha, itu bukan pukul tu. Ha, itu lebih. Ha, itu berhak untuk dipertanggungjawabkan, berhak untuk dihukum balik di dalam mahkamah. Tapi pukulan yang kita maksudkan itu adalah pukulan yang tidak mendatangkan kecederaan. Pukulan yang bersifat mendidik, yang kita sebutkan. Pukulan yang supaya apa? Sebabnya, sebab asal-asalnya adalah taat. Asal-asalnya adalah memperbetulkan keadaan. Bahkan sebaliknya, kalaulah boleh memperbetulkan keadaan bukan dengan secara pukulan, maka sepatutnya tak guna pukulan. Anak, kalau mungkin boleh boleh berbincang, boleh call mak ayah, suruh mak ayah yang tegur. Cara-cara yang lain. Sepatutnya menggunakan keadaan itu yang lebih yang lebih didahulukan berbanding pukulan. Tapi dalam masa yang sama, tidaklah bermaksud tak boleh pukul. Boleh pukul, tetapi ada batasnya. Tidak boleh pukul sampai patah, tak boleh. Tak boleh pukul sampai meninggalkan bekas, meninggalkan trauma. Itu macam-macam lah kan, yang selalunya terjadi pada kita lah. Tuan-tuan, saya nak menyebut sikit satu fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, iaitu lah keputusan mesyuarat fatwa pada 6 Januari 2018. Bilangan yang ke-2 tahun 2018. Fatwa ni tuan-tuan boleh tengok dalam internet juga. Hukum menyakiti pasangan, anak ataupun pelajar untuk tujuan mendidik. Jadi ini apa teks fatwanya? Yang pertama, menyakiti fizikal ataupun psikologi pasangan, anak mahupun pelajar, dalam apa-apa bentuk secara zalim sekalipun untuk tujuan mendidik adalah diharamkan. Yani fatwa ni menyebutkan bahawa pukulan ataupun murotan, kita faham mengenai masa otak dan sebagainya kan, dan seumpamanya adalah bukan secara zalim tetapi mestilah secara mendidik. Ini tak boleh buat secara zalim kerana kita tak puas hati kat budak tu, kerana kita tak puas hati kepada pelajar itu, maka kita buat lebih-lebih secara zalim. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, hukumnya adalah hukum yang haram. Yang kedua, keizinan memukul untuk tujuan mendidik hanya boleh dilakukan dengan syarat tidak memberikan mudarat kepada fizikal dan juga kepada psikologi pihak yang dididik. Nah, jadi apabila dibenarkan pukul, ada syarat dia juga, syaratnya adalah tidak memberi mudarat kepada fizikal dan juga tidak memberi mudarat kepada psikologi. Tak bagi trauma, maksudnya. Berdasarkan Nabi SAW sabda, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaya'. Nabi berpesan kepada kita supaya kita suruh anak-anak kita untuk solat pada umur 7 tahun, dan wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashar, dan pukul mereka apabila mereka berumur 10 tahun. Yani Nabi mulakan dengan didikan. Dia tidak terus-terus pukul umur 7 tahun dah, tapi Nabi suruh dulu. Umur 7 tahun sampai 10 tahun suruh dulu. 10 tahun tak solat juga, barulah boleh pukul. Sekali lagi, pukulan itu adalah pukulan untuk mendidik, bukan juga pukulan untuk zalim. Kemudian tuan-tuan, yang seluruhnya adalah memukul, menampar atau apa-apa tindakan kasar pada muka adalah diharamkan sama sekali. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sekalipun untuk tujuan mendidik ataupun bergurau. Kata Nabi SAW, إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kamu bergaduh, berteringkah, berkelahi sama kamu, فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ, maka jauhi muka. Jauhi muka. Sebab muka ni adalah tempat kemuliaan kita. Tempat kemuliaan kita, ini kecantikan kita ni duduk tangan ni lah. Orang tak tengok tangan, mungkin orang tengok juga lah. Tapi umumnya, ya, kecantikan kita itu ni muka. Kalau cacat di tempat lain boleh jadi orang pejam mata, tapi cacat di muka ni dia memberi kesan yang mendalam. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, dan hukumnya adalah hukum yang haram. Hukumnya adalah hukum yang haram sama sekali. Dan itu yang kita kena ubah pada masyarakat kita. Sebab masyarakat kita ya, asal pukul ya ditampak, asal pukul ya ditampak. Yeah. Itu yang kita kena ubah. Kita kena ubah kalau nak pukul pada kadarnya. Kita mungkin pukul guna rotan di kaki, so, di kaki ataupun di punggung. It's okay lah. Jangan hampiri muka. Idza qatala ahadukum akhahu falyajtanib alwajh. Apabila kamu memukul salah seorang daripada kamu, apabila kamu berkelahi dengan salah seorang daripada kamu, maka kamu kena jauhi muka. Dan seterusnya, yang keempat dalam teks suatu ayat ini, demikian juga memukul mana-mana bahagian anggota yang mudah mendatangkan kecederaan seperti kepala dan juga kemaluan adalah diharamkan. Jadi kita kena jauhi tempat-tempat yang apabila dia pukul itu dia memberi kerosakan total. Dia memberi seperti yang kita tengok di akhbar hari ini. Wallahualam, kita tak tahu dia pukul dia. Tapi secara umumnya kalau dah dia pukul di tangan, dia tak koma. Yeah. Betul tak? Yeah. Kalau dia pukul di tapak kaki, dia tak koma. Yeah. Mesti ada tempat-tempat yang berbahaya. Yeah. Di kawasan dada ke, yeah, ataupun di kepala ke, dan seumpamanya di kawasan kemaluan ke, yang memberi kerosakan. Sebab itu adalah tempat-tempat yang lebih berbahaya berbanding anggota-anggota yang lain. Jadi pukulan yang kita maksudkan itu seperti yang disebutkan, pukulan yang bersifat mendidik. Yang dibenarkan oleh syarak hanyalah pukulan yang bersifat mendidik. Pukulan yang bukan bersifat mendidik, yang zalim, yang memberi mudarat yang besar kepada ya orang yang dipukul, itu sama sekali tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi kita kena perbetul kan. Kadang-kadang ni para suami dia dia menggunakan hujah ni lah untuk pukul isteri dia, ataupun untuk mendidik anak mereka. Sebab apa? Sebab mereka ada kuasa dan mereka boleh pukul. Nabi suruh pukul umat 10 tahun dia. Tapi sekali lagi kita sebutkan, kuasaan ataupun panduan daripada Nabawi itu dia ada ikat dia, dia ada had dia, dia ada batas dia. Bukan boleh sewenang-wenangnya sampai boleh memotoratkan anggota dan seumpamanya. Dan tuan-tuan, kita ni orang yang paling bagus ataupun orang yang paling hebat adalah apabila orang yang boleh menahan marah dia. Itulah yang sepatutnya, yang sebaiknya. Apabila kita bergaduh, sebolehnya carilah solusi penyelesaian, bukan dengan cara yang bersifat pukulan lah. Tuan-tuan, saya nak sebut juga satu hadis yang terakhir mungkin. Apabila ramai di kalangan isteri-isteri para sahabat itu, dia mengadu pada Nabi SAW, mereka dipukul. Laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un kathirun yashkuna azwajahunna laysa ulaika bi khiyarikum, kata Nabi SAW. Apabila Nabi SAW bagi keringanan untuk pukul kepada isteri-isteri yang melawan cakap suami, esoknya para isteri pun datang. Mereka ramai-ramai, mereka datang berkumpul dan juga mengadu kepada Nabi SAW bahawa isteri, bahawa suami mereka memukul mereka. Kata Nabi SAW, laysa ulaika bi khiyarikum, mereka itu bukan orang-orang yang baik di kalangan kamu. Jadi kita ni kena jadi orang yang baik. Sebab apa? Sebab kita pemimpin. Orang lelaki ni dia pemimpin, qawwamun, dia pengawal, dia pemimpin, dan dia menjadi contoh teladan kepada isteri dia dan juga kepada anak-anaknya. Kita kena menjadi orang yang baik, yang bijaksana. Apabila kita memukul, pukulan kita tu ada batas untuk mengajar, bukan untuk mengaibkan, bukan untuk mencederakan. Wallahualam tuan-tuan, itu secara ringkas yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan hukum memukul pasangan ataupun anak ataupun murid kerana mendidik. Moga-moga kita dapat perbetulkan apa yang mungkin kita terlajak, kita tersilap seluruh ni, dan kita mengikut perkara yang sepatutnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk topik pada hari ini, cukup ringkas tapi penuh dengan isi yang dapat kita sama-sama simpulkan, yang mana Islam ni sebenarnya membenarkan teguran dan hukuman dalam pendidikan hanya untuk mendidik, bukan nak lepaskan kemarahan ataupun nak tunjuk kuasa dan sebagainya, sama ada pada pasangan, anak ataupun pelajar. Dan pastinya setiapnya mestilah berasaskan kasih sayang, hikmah dan juga batas syarak. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel jemputan kita pada hari ini, yang berbahagia Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Syafi, Pegawai Jabatan Mufti Negeri Polis. InsyaAllah kita akan bersua di episod dengan topik yang lebih menarik lagi di masa yang akan datang dalam Pakat Dengar Hukum. Terima kasih Ustaz.
0: Selamat.
2: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
3: Pakat Dengar Hukum.
4: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Demikian tadi saudara, telah pun kita ikuti sama-sama rancangan ulang siar Pakat Dengar Hukum.
1: Semoga kita sama-sama akan dapat mengambil itibar dan panduan untuk segmen Pakat Dengar Hukum sebentar tadi.
0: Dan teruskan kesetiaan anda di mana jua berada, bertemankan Hemo-Hemoi.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempoi.
1: Perlis FM,
0: serasi denganku.
2: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoi-Hemoi, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

nampaknya sampai di sini sahaja pertemuan kita di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy kapal sempoi. Sampai kita berjumpa lagi esok ruangan Hemoy-Hemoy. Untuk anda semua. Selepas ini berteman dengan rakan tugas DJ Syapek pula di ruangan Cerita Orang Paling jam 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Macam biasa kawan-kawan, jangan pergi mana-mana, kena terus setia temankan kami waktu ini. Bye-bye. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Plus FM. Dan untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini dah pun 11 Mei 2026, bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Saya Sami Syafiq kembali untuk terus teman anda dalam ruangan cerita Wan Perlis 612 hari ini, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih buat rakan tugas tadi Bella bersama dengan anda untuk ruangan Hemoy Hemoy. Dan petang ini saya ambil alih lah untuk terus teman anda semua kan, sampai pukul 12.30 malam. Macam biasa 6 jam saya menemani untuk terus hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu, dengan info-info yang mana sempat untuk kita kongsikan bersama. Lagi kita akan teruslah sampaikan. Jadi apapun, alhamdulillah untuk keadaan di Perlis hari ini, cuaca cantik daripada pagi sampailah ke petang. Cuma kalau kita tengok kat luar tu, duk nampak macam mendung-mendung sikit, macam nak talau kot main belah ni kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan. Semoga dipermudahkanlah urusan buat kawan-kawan semua, tak kira lah di mana cuan anda berada. Dan terima kasih sebab sudi mendengarkan Perlis FM dalam apa pun tugasan yang anda lakukan hari ini. Macam biasa, sekejap kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Jangan duduk kali pergi mana dah. Terus layan Perlis FM. Serasi denganku.

temankan frekuensi 102.9 MHz. Petang hari Isnin hari ini, anda dalam ruangan Cerita Orang Perlis 6.12. Jadi kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja untuk terus kita bersamalah sampai pukul 12 tengah malam lagi. Jadi apapun kita harapkan, yang mana tengah memandu tu hati-hati selalu, jangan kalut-kalut sangat. Sebab waktu-waktu macam ni mungkin tengah banyak lagi lah kan kenderaan, kereta, motor pun semua duduk atas jalan raya tu. Sebab semua orang pun tengah nak balik rumah juga kan, baru habis kerja semua ni. Jadi kita harapkan dan pemanduan anda tu secara berhemah dan selamat tiba ke destinasi. Tak kira ke mana jua yang anda ingin tujukan. Mungkin ada yang tak balik lagi, dia nak pergi singgah pasal malam dulu, beli makan ke apa semua. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar sajalah. Buat peniaga-peniaga pasal malam, yang mana mungkin tengah duduk berniaga sambil-sambil duduk dengar Pukul FM tu, kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu. Yang tengah berehat tu, mungkin anda dah sampai rumah kan. Seronok lah sampai rumah awal tu. Sebab dia kata dia pergi kerja awal, dia pun balik awal lah. Jadi kita harapkan selamat beristirahat. Teruskan kesetiaan anda lah sampai pukul 12 tengah malam. Yang mana nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp, boleh terus hantarkan saja kiriman anda di talian 017-454-1688. Untuk permintaan lagu, kita tengok kalau ada ruang, ada tempat untuk kita nak selit-selitkan lagu permintaan anda tu, kita akan cubalah untuk selitkan bagi hiburan kita bersama hari ini. Jadi jangan duk kali pergi mana dah, kita layan dulu. Ini dia Wani Khairi, Jangan-jangan. Perlis FM, serasi denganku.

89 MHz. Jam yang pertama ruangan cerita orang paling 6.12 untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini. Ini pun dah 6.18 minit malam dan pastinya ramai yang nak nanti-nantikanlah pilihan lagu-lagu kenangan. Yang mana kita pun dah susun dah, jangan risau, sekejap lagi kita akan terus putarkan buat anda. Tadi pun bersama dengan Bella kita dah layan pilihan 80-90 kan. Petang-petang ni kita layan lagi lah lagu-lagu jiwang, lagu-lagu kenangan yang mungkin boleh buatkan kita teringat kisah-kisah dulu, kenangan-kenangan dulu. Jadi apapun, buat anda semua, banyak info yang kita nak kongsikan bersama. Dan pastikan yang mana mungkin terlepas untuk nak ikuti apa-apa program yang kita dah siarkan secara langsung di frekuensi 102.9. Ada juga yang kita akan postkan balik dalam ruangan social media tu. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengan kami, ikuti kami juga dalam ruangan social media Plus FM, yang mana anda boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram, boleh terus ke TikTok untuk nak dapatkan lagi banyak info yang menarik dan juga konten-konten lah yang kita akan berikan kepada anda untuk hiburkan hari-hari anda, okey? Kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain. Bagi ramai-ramai pun tak apa, follow Plus FM punya social media tu nah. Baik, sekejap kita nak dengarkan pilihan lagu kenangan. Pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jangan duduk kali pimpin anda. Ini dia untuk dia, Slick dan juga Najwa Latif. Teruslah.

0: Eh, betul ke? Hmm, betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita nak teruskan belajar berkenaan dengan peribahasa. Dan mungkin peribahasa untuk pertemuan kita hari ini ramai yang jarang dengar. Jadi kalau nak tahu, jom sama-sama kita ikuti. Peribahasa hari ini berbunyi seperti ini. Seperti laba-laba cinta kepada telurnya. Mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin ada juga yang tak pernah dengar lagi peribahasa ini. Peribahasa ini membawa maksud kasih sayang yang tak dapat dipisahkan. Dia lebih kurang kasih sayang ibu dan ayah terhadap anak-anak. Jadi mungkin lepas ni anda boleh gunakan peribahasa ni dalam penulisan anda. Sekarang anda dah tahu.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

Perlis FM Serasi dengan ku. Baik, semua kita pun dah di jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.28 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib, dan dalam kesempatan tu kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti lepas azan maghrib, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Dan nanti saya akan kembali untuk terus teman anda di 102.9 MHz. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, selagi ada ruang ada masa, kita akan bacakan kiriman anda. Boleh terus hantar ke 017-454-1688. Okay, jangan dekat di mana dah, terus layan, terus setia. Boleh FM, serasi dengan ku.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, saya pernah dengar lah tentang kelebihan zikir Hawqalah ni. Jadi, apa itu Hawqalah tu, Ustaz? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Hawqalah ini merupakan La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Perkataan ini penting untuk kita sebut, kan? Sebab apa? Kerana ada hadis Nabi kata, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Maksud Nabi kata Hawqalah ini merupakan, ia merupakan perbendaharaan, harta, benda bernilai daripada benda-benda bernilai dalam syurga. Jadi nak menunjukkan kedudukannya tinggi. Dalam riwayat yang lain Nabi kata perbanyakkanlah sebut berkaitan hal ini. Jadi sebab itu dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk kita basahi lidah kita dengan menyebut La hawla wa la quwata illa billah. Kerana ini merupakan perbendaharaan, khazanah yang mana berada di dalam syurga. Kalau kita tengok, waktu kita jawab azan pun, kita sebut juga. Bila muazzin ataupun bila sebut hayya 'alas solah, maka kita jawab dengan Hawqalah tadi. Jadi sebab itu sebagai seorang Muslim, basahilah lidah kita tiap-tiap hari dengan menyebut zikir yang mana yang pendek ini, namun dia punya fadilat ataupun ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ustaz,
1: habaq.

FM. UAM nak tanya ni, pernah tak rasa tekanan di tempat kerja? Mesti pernah kan? Deadline bertimbun, bos pula demanding, beban tugas yang tiada penghujung. Op. Ingat 3M ni. M yang pertama, kita move. Contohnya, kita berjalan, kita bergerak, kita biarkan darah mengalir dengan baik dalam tubuh kita. Takut-takut tekanan darah dalam badan kita ni naik, kan meletup pula kepala kita. M yang kedua, kita meditate. Kita tarik nafas, kita hembus. Kita tarik, kita hembus. Macam tu. Ianya boleh mengurangkan tekanan, mengurangkan kebimbangan dan mengurangkan kemurungan. M yang ketiga, kita manage. Kita kena urus. Uruskan yang mana perlu buat awal dan yang mana perlu buat kemudian. Yang mana perlu buat awal, kita awalkan. Dan yang mana perlu buat kemudian, kita kemudiankan. Kita buat senarai to-do list. Perkara-perkara yang kita kena buat. Kita rancang yang mana dahulu dan kita aturkan tiap-tiap hari. Cubalah. Okey. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.

untuk bersama. Kita pun dah masuk jam yang ketiga. Ni pun dah 8.2 minit malam. Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 pertemuan kita hari Isnin hari ini, 11 Mei 2026. Ada masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Apapun tadi, tepat jam 7.28 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Kita pun dah sama-sama ikuti bacaan ayat yang suci Al-Quran dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Jadi tadi ramai yang bersama dengan kita dalam ruangan WhatsApp, kita pun tak sempat nak bacakan tadi. Jadi apapun, jomlah kita nak menyapa kat WhatsApp ni, tengok siapa yang ada. Terima kasih buat Kak Latifah tadi, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan kalau boleh nak dengarkan lagu Sangkar Derita daripada Hakim Bruce Lee. Baik, insyaAllah sekejap kita akan cuba untuk tunaikan buat Kak Latifah. Dan Makcik pun tadi ada juga dengan kita. Assalamualaikum Syed. Tadi dia kata petang-petang ni biar kenangan indah lah bermain di sekitar hidup kita saban hari. Dan tadi dia ada minta lagu daripada Sharifah Aini. Tapi kita bukan buh lagu permintaan Makcik lah noh. Tapi tadi nak ikutkan dalam playlist hari ini pun memang ada lagu daripada Kak Poh kita tu. Lagu Terbang Helang tadi kan petang. Jadi kita harapkan Makcik terhiburlah dengan pilihan lagu tu. Dan harap-harapnya semua yang lain yang mana masih lagi setia pun terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana Perlis FM dah putarkan buat anda sejak kami dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dah malam dah. Apapun, jom kita nak buka tirai jam yang ketiga terlebih dahulu. Sekejap saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda. Jangan duduk kali ke mana dah. Tercipta satu senyuman. Perlis FM, serasi dengan ku.

jam yang ketiga tercipta satu senyuman Rizwan membawa kita ke pukul 8 dan 7 minit malam untuk hari Isnin hari ini. Jadi kita pasti ramai yang waktu-waktu ni tengah duk berehat kat rumah kan, ataupun ada yang tengah duk menjamu selera makan malam. Kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat semua yang mana tengah duk berehat tu. Terima kasihlah dalam apa jua tugasan yang anda lakukan. Setia bersamalah di 102.9 MHz. Dan apapun, kalau kita tengok dalam ruangan social media ni pun sekarang ni banyak berlaku kemalangan kan, terutama sekali dalam negeri Perlis ni. Jadi kita harapkan kawan-kawan yang tengah memandu tu hati-hati selalulah. Jangan duk kalut-kalut sangat. Patuhilah segala peraturan yang ada tu. Kita pun nak selamat tiba ke destinasi ke mana jua yang kita tuju kan. Jadi janganlah duk bawa laju-laju sangat. Tambah-tambah kat Perlis ni jalan semua bukannya besar-besar pun kan. Kalau nak keluar simpang tu pun pastikan tengok betul-betul kiri kanan kiri. Lepas tu barulah keluar. Jangan duk main agak-agak saja. Ush, kereta ni jauh lagi ni boleh lah kot. Tengok betul-betul. Kadang tu memang nampak jauh tapi kot dia bawa laju, kita pun risau juga kan. Jadi make sure, pastikan jalan tu betul-betul kita boleh keluar simpang tu, barulah kita keluar. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang ni kan, orang yang duk bawa motor pun semua ni duk keluar macam tu je, bahayalah kan. Nyawa kita tu penting. Kita jangan duk ambil mudah lah bab-bab. Kalau berada di atas jalan raya ni, kita pun tahu banyak bahayanya ketika kita berada di atas jalan raya ni kan. Tambah-tambah lagi buat adik-adik kita mungkin ada yang baru dapat lesen apa semua tu, jangan buat seronok sangat lah. Dapat lesen tu bukan bermakna kita boleh buat sesuka hati atas jalan raya tu. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan. Dan ada lagi beberapa kiriman dalam ruangan WhatsApp ni. Sekejap lagi kita akan menyapa lah kawan-kawan. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan boleh terus teman saja, okey? 0174541688. Jangan duduk kali, pergi mana dah? Terus layan, terus setia. Play FM, Surah Silinganku.

1059 MHz, dah pun 8:12 malam, jam yang ketiga. Ruangan Cerita Memperoleh 6:12. Dan tadi kita dapat info daripada sahabat kita dalam ruangan WhatsApp, daripada Bang Kasim ni. Katanya Kampung Baru Kok Klang hujan tadi. Dia hantar sekali dengan video, nampak tu gaya macam lebat jugalah belah Kok Klang tadi kan. Kalau belah gangak tadi tengok cerah, tapi nampaklah ada awang mendung apa semua tu kan. Awang mendung tu dia nampak macam nak main kot ni. Tapi kita tak tahulah kot malam ni baru nak hujan ke apa semua kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan. Terima kasih atas perkongsian tu Abang Kasim kita yang berada di Kampung Baru Kok Klang. Jadi mungkin sekarang ni ramai yang tertunggu-tunggulah kan. Nak kita nak ayah haji lebih kurang beberapa hari lagi. 2 minggu macam tu. Dan lebih kurang 6 hari daripada hari ni kita nak tengok anak bulan lah. Untuk nak menentukan tarikh 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan mungkin ada yang dah minta cuti. Cuti pun dah diluluskan. Mood sekarang ni memang pikir nak balik kampung je ni. Sebab apa? Sebab hari tu Raya Aidilfitri tak dapat balik kampung. Cuti tak diluluskan. Jadi dia duk tunggu tak sanggah dah ayah haji ni punya cuti. Dia kata dia cuti sampai seminggu terus. Sebab kalau kita tengok bulan 5 ni pun, kalau di Perlis banyaklah cuti peristiwa. Kalau kita nak ikutkan, hari tu pun satu hari bulan, hari pekerja. Lepas tu 17 hari bulan Mei dia pula cuti kan. Lepas tu Raya Haji pula cuti. Lepas tu hujung bulan pula cuti. Lepas tu awal bulan 6 pula cuti. Memang kapik terus lah cuti dia tu nanti. Jadi kita harapkan anda dapat merancang betul-betul cuti beberapa hari apa semua. Dan perjalanan tu pun nanti nak pulang ke kampung untuk nak menyambut Hari Raya Aidiladha pun, kita harapkan dapat merancang sebaik dengan mungkin lah perjalanan anda tu, okay? Dan kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan. Dan mana yang tak dapat cuti lagi tu, tak apalah nak buat macam mana kan. Boleh simpan cuti tu buat benda lain nanti. Ada rezeki nanti nak boleh balik kampung, baliklah. Mungkin ni bukan rezeki lagi untuk nak balik beraya raya haji nanti kan. Tak apa, insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan.

0: Woi, Ryan. Dia kemalangan lah kat depan tu. Jom kita tengok.
1: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
1: Bas, tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah Mira dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, ambil gambar pun dah kena hati lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
1: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
3: di Radio Malaysia Pulau Jepang.
1: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
4: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
5: Tenaga Nasional.

102.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Baik semua, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu insya bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuknya hari ini pada pukul 8.42 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan isyak. Dan buat anda semua, selamat menunaikan solat fardu insyaAllah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 9 malam di sinar Sonar FM. Dan pastinya saya akan terus kembali teman anda di jam yang seterusnya nanti. Jangan ke mana-mana, yang nak hantarkan lagi kirim ucapan boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jumpa di jam yang seterusnya. Please FM, serasi denganku.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Syiarul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitan.

0: أمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qada dah. Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat dia. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua yang kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!

9 17 minit malam jam yang keempat dah untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12 hari Isnin 11 Mei 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, dan insyaAllah berbaki lebih kurang 3 jam lagi untuk terus saya teman sampai pukul 12 tengah malam. Lagi banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Sambil-sambil tu lagi kalau ada info yang kita boleh kongsikan, kita akan terus sampaikan buat anda lah, yang mana baki lagi 3 jam ni, okay? Jadi apapun, selamat malam kita ucapkan buat semua. Yang mana yang mungkin tengah nak berehat tu, selamat beristirahat. Yang mana yang tengah bertugas, selamat menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan tu sebaik dengan mungkin lah. Dan insyaAllah semoga semuanya baik-baik saja urusan kita buat malam ni. Kita harapkan malam ni bakal menjadi malam yang indah, malam yang baik-baik sajalah untuk terus kita bersama. Dan tadi pun kita sajalah lepak-lepak saat kat luar tu, duk dengar macam bunyi guruh je kan. Jadi mungkin ada kawasan yang tengah duk hujan dah tu, kita harap yang memandu tu lebih peka, lebih berhati-hatilah ketika trek pun tengah duk licin apa semua tu kan. Semoga selamat tiba ke destinasi. Sejuk sikit malam ni kan, bukan tak kat malam ni lah, boleh katakan seminggu ni malam sejuk ya rasa kan. Mungkin ramai yang tidur awal tu, petang-petang duk hujan, kadang-kadang tu malam pun duk hujan, duk terbiasa tidur lambat. Dah sejuk-sejuk ni takkan tidur lambat lagi kan, dah halang-halang tu tidur terus lah awal. Jadi apa pun terima kasih, tadi kita tak sempat untuk nak bersama dengan rakan-rakan kita yang lain dalam ruangan WhatsApp. Tadi kita ada Kak Rohani katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, terima kasih banyak-banyak. Tadi dia ada buat permintaan lagu, katanya pasang sagi-sagi pun tak ada masalah. InsyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selit-selitkan lagu permintaan Kak Rohani kita ni, kita akan cubalah untuk selitkan, okay, untuk hiburan kita bersama. Dan satu lagi ni daripada Kak Riani Musa. Assalamualaikum Syed, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Tadi katanya terima kasih untuk lagu Top of the World tu, dalam ruangan lagu kenangan. Dan dia pun tengah on the way balik daripada Johor Bahru, nak ke KL lah. 3 hari lagi balik ke Johor Bahru pula. Tadi dia sempat untuk berhenti saat ke R&R Seremban katanya. Perlis FM the best, terima kasih banyak-banyak tu dia. Walaupun berada di Johor, tu balik KL, tetap setia bersama dengan Perlis FM. Terima kasih banyak-banyak Kak Riani, kita harapkan dah selamat tibalah ke ibu kota tu. Semoga baik-baik saja urusan pulang ke Kuala Lumpur tu. Dan insyaAllah kita harapkan lagi 3 hari nak balik ke Johor Bahru pun, semoga baik-baik sajalah urusan Kak Riani Musa kita yang sentiasa bersama. Dan sebenarnya ni ada lagi beberapa kiriman, sekali kita akan bacakan lagi. Jom kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Ruangan cerita orang Perlis 6.12 malam ini. Permaisuri, terus layan Perlis FM. Selamat datang denganku.

Ya, membuka tirai jam yang keempat pertemuan kita malam ini. Lagu daripada kumpulan Data Permaisuri, lagu yang pernah menjadi hit lah ketika era 90-an tu kan. Jadi mungkin ada pernah kawan-kawan nyanyi lagu ni buat buah hatinya dulu-dulu. Tapi kan kalau kita sembang pasal lagu dulu-dulu ni kan, dia masih lagi sampai sekarang. Boleh dikatakan golongan-golongan muda sekarang ni pun mendengarkan lagu-lagu jiwang ni, lagu-lagu tahun 80-an, lagu-lagu 90-an yang katanya lebih memberi makna dalam hidup dia. Walaupun dia tak hidup waktu-waktu tu kan, zaman-zaman tu, tapi dia dapat rasakan lagu tu menjiwai diri dia tu. Itulah orang kata lagu dulu-dulu ni memang berhantu lah. Sampai sekarang ni kalau kita dengar pun masih lagi seronok lah orang kata tu. Jadi apapun, jangan risau. Jam yang keempat ni kita akan cuba untuk mainkan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak. Mungkin ada yang tak puas mendengarkan pilihan 80-90 tadi bersama dengan Bella dan juga Hanumoy. Tak silap saya tadi kan bersama dengan anda untuk dengan Hemo-Hemo itu. Jangan risau, jam yang keempat ni kita cuba belanja lagi lagu-lagu jiwang ni. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua berkenaan dengan penutupan UTC Perlis yang mana bersempena dengan hari kelepasan amlah sepanjang bulan Mei dan juga Jun tahun 2026 ni. Yang mana yang paling terdekat ni 17 Mei 2026 bersempena dengan hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, diikuti dengan 27 dan 28 Mei 2026 bersempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga penghujung bulan Mei 31 Mei 2026 bersempena dengan Hari Wesak. Jadi tarikh-tarikh yang telah pun disebutkan tadi tu, semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah kecuali sehari sebelum Raya Haji yang jatuh pada hari Selasa 26 Mei 2026. UTC Perlis akan beroperasi separuh hari saja daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari. Dan insyaAllah sehari saya akan kongsikan pula lah tarikh-tarikh untuk bulan Jun pula. Dan mungkin ada lagi kawan-kawan yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp, boleh terus teman saja. Jangan malu, jangan segan. 017-454-1688. Jom kita layan lagu ni. Terus layan.

Ya, ke udara lagi Francisco Peter membawa kita ke pukul 9.30 minit malam dah. Masih lagi berteman dengan saya untuk jam yang keempat ni, ruangan cerita orang pukul 6.12, yang mana anda boleh dengarkan Polis FM di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Ha, yang mana boleh dengarkan kat mana-mana saja, macam tadi Kak Riani Musa tu kan. Walaupun dia berada kat Johor tu nak balik ke KL kan, dia masih lagi tetap bersamalah kat RTM Click tu, yang mana anda boleh layan kat mana-mana pun, bila-bila masa pun tak ada masalah. Dan mungkin saja nak dengar radio sajalah ke RTM Click tu kan, mungkin ada nak tengok berita ke, nak tengok drama ke, dan macam-macam lagi yang ada dalam ruangan RTM Click tu. Jangan risau, yang tu pun percuma juga.

Dan Kak Linda, assalamualaikum Ustaz. Kak Linda nak minta lagu daripada kumpulan Kapila yang nak ditujukan buat semua pendengar Perlis FM. Jadi insyaAllah Kak Linda, kalau ada ruang sekejap kita akan cuba untuk tunaikan. Dan pastikan terus setialah di 102.9 MHz. Kok-kok sekejap duduk tengah pasang lah lagu tu, Kak Linda pula tak dengar kan tentang tu. Jadi sekejap kalau kita boleh selit-selit tu, kita dengarkan sama-sama, okey? Kalau ni, jom kita layan dulu lagu ni. Baik, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil tu, kita layan dulu lagu-lagu yang mana dah pun disusun buat pertemuan kita hari Isnin, hari 11 Mei 2026. Still Heart, She's Gone. Please FM, serasi denganku.

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Malam anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz, ruangan cerita orang paling 612. Baik semua, sekarang ni kita pun tahu kita sekarang di zaman teknologi yang sangat-sangat canggih, yang mana kalau kita nak dapatkan info, yang kita nak dapatkan maklumat apa-apa pasal yang kita nak cari itulah kan, semuanya di hujung jari kita sahajalah ni kan. Kita buka saja telefon pintar kita dan kita dapat maklumat yang kita nak cari. Tak kisahlah pasal artis ke, pasal pendidikan ke, pasal macam-macam, semua benda kita boleh dapatkan hanya di hujung jari kita sahaja. Macam tu jugalah dengan Perlis FM ni, yang mana kalau anda nak dapatkan maklumat-maklumat, info-info terkini, ada juga yang kita akan kongsikan buat anda dari semasa ke semasa, yang mana anda boleh terus ke ruangan social media, boleh terus ke Instagram, boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Facebook untuk nak tengoklah info-info yang bahan-bahan yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan bukan tu je, ada juga konten-konten menarik yang anda boleh sama-sama saksikan lah. Boleh tengoklah gelagat-gelagat kawan-kawan di RTM Perlis ni, apa benda lah dia buat kan, selain daripada duk teman di frekuensi 102.9 ni, apa lagi yang dia buat kat ofis ni. Boleh tengok je dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk kongsikan juga, jangan risau, semuanya percuma, tak payah kena subscribe apa, tak payah kena banyak bulan-bulan ke apa, percuma saja benda tu. Jadi jangan lupa untuk terus ke TikTok, terus ke Instagram, terus ke Facebook Perlis FM, okay? Kongsikan juga. Jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan kita buat ruangan cerita orang Perlis 612 pertemuan hari ini. Jangan duduk kali pergi mana dah. Terus setia, terus layak Perlis FM. Serasi dengan ku.

Apa habang orang pelik? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan duk kalih, nah.

0: hari guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Lapalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.
4: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

102.9 MHz Plus FM Serasi denganku. Anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Pelin 612. Jadi sekarang ni kita nak ingatkan buat anda semua, yang mana kita pun berada dalam negeri Perlis yang aman, yang damai, yang harmoni. Jadi kalau boleh tu kita jaga betul-betul lah keindahan yang ada pada negeri Perlis ni, yang kita pun tahu saban hari makin ramai yang suka datang kat Perlis ni kan, sebab Perlis ni tenang, Perlis ni cantik, banyak pemandangan yang indah. Tapi dia jadi tak seronok bila kita tengok sampah merata ni kan. Jadi kalau boleh tu jaga betul-betul kebersihan, jaga betul-betul lah keindahan yang ada di bumi Perlis ni. Dan sembang berkenaan dengan kebersihan, pasal sampah apa semua ni kan, yang mana kita pun tahu mulai 1 Januari yang lalu, tindakan yang lebih tegas pun akan dikenakan lah terhadap perbuatan membuang sampah secara tidak bertanggungjawab ni, yang mana anda boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 ataupun perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Dan sebenarnya langkah ini bukan kita nak menghukum, tapi dia satu usaha lah yang kita ambil untuk kita nak mendidik, kita nak bagi insaf kan lah kawan-kawan yang suka duk buang sampah merata ni, yang suka membuang sampah secara tidak bertanggungjawab ni. Jadi buat kawan-kawan yang lain kat luar sana, kot-kot lah ternampak kalau ada orang buang sampah kat tepi jalan, buang sampah kot keluar tingkap kan, boleh buat aduan. Jangan risau, aduan anda tu takkan bagi tahu pun nama siapa yang buat aduan apa semua tu. Anda bagi tahu saja kalau anda nampak siapa-siapa, contoh kalau kenai ke tak kenai ke, kalau nampak buang daripada tingkap kereta, bagi nombor plate kereta tu, buat aduan, kata dia buang sampah merata kan. Jadi kita harapkan kita sebagai rakyat Perlis ni dapatlah menjaga kebersihan dan juga keindahan lah okay. Jadi apapun, insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja. Dan kalau boleh tu janganlah buang sampah merata lah. Kita sama-samalah jaga negeri kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Terus layan, okay.

0: Dan ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar apa nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Relis FM, ruangan cerita orang boleh 6.12. Masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih buat semua yang masih lagi setia, tak kira di mana jua anda berada lah. Jadi kita nak kongsikan satu ayat yang selalu kita dengar dalam lagu pernah sebut, dalam filem pernah sebut, yang mana ayatnya berbunyi seperti ini. Hari semalam tu merupakan hari sejarah yang dah berlalu lah. Hari esok satu benda yang misteri. Kita tak tahu apa yang akan jadi esok kan. Tapi hari ini merupakan satu hadiah buat kita. Sebab apa hadiah? Sebab kita masih lagi diberikan peluang untuk bernafas. Kita masih lagi diberi peluang untuk hidup. Dan kita masih lagi diberi peluang untuk berbakti lah. Di atas muka bumi ni kan, untuk lakukan amal ibadah apa semua. Jadi hargailah hadiah yang telah diberikan ni. Tambah-tambah lagi masa tu. Sebab masa ni merupakan satu benda yang sangat penting. Kita pun selalu dengar masa itu emas. Jadi jangan kita bazirkan masa, jangan kita buang

masa dengan perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang tak langsung beri manfaat kat kita, kita gunakan masa yang kita ada ni untuk buatlah benda-benda yang positif, benda-benda yang berfaedah, supaya benda tu pun boleh beri impak yang positif juga dalam hidup kita dan juga orang-orang di sekeliling kita, okay? Sebab apa? Sebab kalau kita buang masa, kita bazirkan masa, kita ni tergolong dalam golongan orang yang sangat rugi di atas muka bumi ni, okay? Jadi insyaAllah kita harapkan masa yang kita ada ni kita dapat buatlah perkara-perkara yang positif dan juga boleh beri manfaat buat hidup kita, okay? Jadi insyaAllah kita harapkan juga segala urusan anda dipermudahkan selalu dan juga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan terus setia di 102.9 MHz. Kalau ada lagi perkongsian kita boleh kongsikan, pastinya nanti saya akan sampaikan buat anda. Terus layan Plus FM, serasi denganku.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Mama, Mama janganlah bawa kereta laju-laju, adik takutlah. Mama, janganlah SMS masa lalu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta, baru selamat. Kan lampu merah tu Mama, kenapa Mama tak berhenti?
5: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
6: Menyesal kemudian, tiada gunanya. Patuhilah Undang-Undang Jalan Raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
7: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Baik, semua kita pun dah berada di penghujung jam yang kelima. Pejam celik. Tahu-tahu kita dah nak ke pukul 11 dah kan. Jadi apa pun, macam biasa, setiap pukul 11 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, saya akan kembali teman anda di frekuensi 102.9 MHz. Jadi jangan duk kalih pi mana dah. Terus layan, terus setia. Kita jumpa di jam yang terakhir nanti, okey? Perlis FM, serasi dengan kita.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson Bidua Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategi Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkokoh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center AICC Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan, dan kita tak ubah soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan pembesar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari. Kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi besar saat ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesindamangan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintenden Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan berhemah kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jam yang terakhir ruangan cerita orang kali 6.12 bagi pertemuan kita hari Senin hari ini 11 Mei 2026 dah pun 11.13 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Dan dalam kesempatan ini kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang mungkin dah nak masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan pertemuan kita di jam yang terakhir ni macam biasa untuk ruangan cerita orang boleh 6.12, kita nak layan pilihan lagu-lagu sendu yang mana kita pun dah susun buat pertemuan kita malam ni. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita terus membuka tirai jam yang terakhir ruangan layan sendu Isnin 11 Mei 2026. Merindukanmu di Masif menemani kita. Jangan lupa kali dah, terus layan Polis FM, serasi denganku.

0: pastinya yang terbaik buat anda. Wangi Layan Sendu di Place FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: Jangan duduk kali, nak.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Click tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Polis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

0: tengah malam hingga 6 pagi.
1: Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada rasa, ada jiwa, andai setia, kita bahagia. Semoga saudara tenang dan senang bersama saya, Asrul Bakar atau AB, yang akan menemani saudara dalam segmen Harmoni Klasik dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. 6 jam penuh kenangan, cerita dan tentunya lagu-lagu klasik terbaik yang menggamit perasaan. Baiklah saudara, hari ini hari Selasa 12 Mei 2026, Masihi, bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Izzat Sofi yang telah menemani saudara dari pukul 6 petang tadi hingga 12.30 malam dalam ritma klasik. Baiklah saudara, kita akan teruskan perjalanan harmoni klasik pada pagi ini dengan lagu Dangdut Reggae, nyanyian dari Pada Zaliha Amin. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meningkatkan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Nak kena Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pesan kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys, potong apa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi.
7: Zaliha Abdul Hamid atau Zaliha Amin dilahirkan pada 31 Ogos 1957 dan berasal dari Pulau Pinang. Merupakan penyanyi dan penghibur yang terkenal di Malaysia dan Singapura. Beliau merupakan perintis awal irama muzik dangdut Malaysia era 80-an dan terkenal sebagai Ratu Dangdut Malaysia dan turut digelar Ratu Dangdut Singapura oleh penulis lirik lagu Harun Abdul Majid dan diiktiraf oleh Berita Harian Singapura dan Malaysia. Lagu dangdut reggae kerana pengalaman Nasib Canda, Jangan Segan-Segan, Pria Idaman dan lagu Semunyi Kasihmu, Sesuci Kasihku, gandingan Aziz Ahmad dan banyak lagi yang menjadi siulan dan menggamit kenangan suatu ketika dahulu. Zaliha Hamid yang pernah menganggotai kumpulan Kugiran Zindagi era 60-an hingga 70-an sekaligus menjadikan kumpulan itu paling popular ketika itu. Pada tahun 1980, Zaliha bergerak secara solo dengan menyanyikan lagu-lagu berirama pop tradisional dan dangdut. Mulai saat itu, beliau digelar Ratu Dangdut menerusi lagu dangdut reggae. Walaupun terpalit dengan kontroversi album sekitar 90-an, namun album seterusnya terus mendapat sambutan dari peminat. Anugerah sepanjang zaman, anugerah bintang seni tanah air dangdut dari pada anugerah Live Record Singapura. 9 album studio dari tahun 1982 hingga 1995, 14 album kompilasi dari tahun 1982 hingga 2014, 14 lagu EP cukup membuktikan Zaliha Hamid penyanyi legenda yang sukar dicari ganti. 19 Jun 2025, Zaliha Hamid telah pergi buat selama-lamanya, meninggalkan nama yang terpahat dalam lipatan sejarah muzik negara. Kita akan terus beribu dengan lagu Rintian Hati, nyanyian daripada Othman Hamzah, Siapa Pernah Jatuh Cinta, Teti Kadi dan Hati Yang Terluka, nyanyian daripada Prori Marantika. Radio Klasik menggamit kenangan.

dan banyakin daripada beraja buat tempat Johor. Tetap dengar radio, radio klasik walau di mana saja berada. Kalau di luar rumah, ada radio kecil, dan kalau di

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 12:32 minit pagi. Baik, terima kasih kepada saudara yang terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Bersama saya Asrul Bakar atau AB semestinya, yang akan membaca kiriman-kiriman saudara. Di antaranya Acik Fatimah Zah. Acik Fatimah Zah apa katanya? Untuk semua anak cucu Tok Mak rindui Anip sekeluarga di Melaka, Mamat Izzat isteri dan anaknya Husna Noah, Nur Izzati suami dan anak perempuannya Nur Syafia Izzara, Nur Hana dan suami di Melaka, Razita sekeluarga di Segamat, Mamat Bukhari sekeluarga di Seremban. Semoga di dalam sihat dan salam DJ yang berkunti. Waalaikumsalam. Bertugas 12 hingga 6 pagi. Semoga tersenang dan tenang semasa berada di kunti. InsyaAllah Radio Klasik tetap unggul di hati. Sebenarnya Khalijah Talib dari Kampung Peneruk Pontian. Untuk sahabat-sahabat Radio Klasik yang belum tidur lagi, semoga ceria-ceria selalu. Radio Klasik tetap nombor satu. Wan Ri katanya hadir pada pagi ini. Alhamdulillah. Hafsah Razali dari Taman Seri Duyung, Melaka. Buat sahabat pendengar Radio Klasik masih belum tidur, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Harmoni Klasik. Sebenarnya Yub Rahim dari kota Botol Kiri Perak. Yub Rahim Botol Kiri Perak. Apa katanya? Salam ceria selalu. Mohon putar lagu arwah Mr. Oz bertajuk Berkenan Berbenar, insyaAllah. Untuk pendengar Radio Klasik di mungkin Botol Kiri dan Botol Kanan Perak. Seterusnya Pak Mat PJ, salam Harmoni Klasik, selamat bertugas kembali. Semoga ceria hingga 6 pagi nanti. Asyik Makcik Acik Patim Acik Norma Lamat, Pulau Tiga Perak. Tu dia. Apa katanya? Katanya salam Harmoni DJ Fidaus. Yalah, selamat bertugas. Terima kasih. Saya bagikan pihak DJ Fidaus ya. Asyik katanya salam Harmoni DJ Asrul, jumpa lagi malam ni, betul. Nasib baik dia betulkan. Ciri-ciri ke pagi, Radio Klasik menggamit kenangan. Tu dia Cik Nur Malamat, Pulau Tiga Perak. Hampir tersilap lah tu, tak apa, biasalah. Semalam, Fidaw sisa hari ni Asrul Bakar. Baik, Kak Arifah Kajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat kudara di Harmoni Klasik, tenang dan senang di jiwa, insyaAllah. Aziz dari Putrajaya. Melapor diri. Dah macam soja lah ni. Semoga berbaik saja sepanjang masa. Buat DJ AB sekalian, pendengar Kak Tipa dari Sakijan Parit Sulong. Masih setia dan kekal mendengar Radio Klasik. Alhamdulillah. Kak Rosonia Kuang, salam tengah malam. Apa khabar? Khabar baik. Selamat bertugas kembali. Ya, bertugas untuk hari ini sahaja. Besok dah kembali ke penyampaian seterusnya. Kak Muzila Timun, Bukit Kapal Kelang. Apa katanya? Selamat malam DJ Asrul Bakar. Selamat bertugas di Harmoni Klasik hingga 6 pagi. Semoga ceria dan sihat selalu, insyaAllah. Amin. Terus mendengar Radio Klasik nombor 1 pilihan di hati. Terbaik lagu-lagunya di frekuensi 87.7 Lembah Kelang. Dengar tu. Siap promote lagi. Buat sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik, jom kita teman berteman bersama DJ Asrul Bakar hingga 6 pagi. Layan lagu-lagu menggamit kenangan irama merentas zaman. Layan, kata dia. Marok 60 sen, selamat bertugas di JB. Layan Harmoni Klasik sambil memandu lori sampai 6 pagi. Terbaik lagu diudarakan, insyaAllah. Zulkona dari Meru Kelang. Dia hantar gambar dengan saya ni. Abang Zulkona, Meru Kelang ya. Selamat berkonti di Semamuni. Layan Radio Klasik sambil santai-santai je di rumah ni. Tu dia. Ada gambar saya ni. Jaga keidaman flat Sri Selangor. Apa katanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Subhanahu Wa Taala. Selamat berkonti dalam harmoni klasik sehingga pukul 6 pagi nanti. Daripada saya, Jejak Kediaman Flat Seri Selangor. Okey, balik nanti berhati-hati ya. Terima kasih. Baik. Seterusnya, Mak Ndak Izzat Petani. Dia konti teman-teman ada rasa jiwa bahagia, tenang, senang bersama Asrul Pakar di Harmoni Klasik pagi ini. Jejaka Usang. Usang pula dah. Kenapa Usang sangat ni? Dari kampung Kalikang. Selamat malam DJ. Ya, selamat malam Khairuddin, Abang Khairuddin, Kelana Jaya, orang dekat. Abang-abang saya ni. Selamat malam. Selamat bertugas di konti di pagi Selasa. Semoga sihat sejahtera. Dari Khairuddin, dari Kelana Jaya, pendengar setia di kelas, tetap setia bersama DJ Asrul Pakar. Semoga lagu-lagu ni saya akan sedap laka. Kalau tak keberatan, saya lagu kasih. Baik, insyaAllah. Yang berirama keroncong, terima kasih. Kena siarkan lagu Rintian Hati yang Osman Hamzah pernah saya minta disiarkan. Oh, ya ke? Baik-baik. Razalina Permatang Kuang, Seberang Perai. Selamat malam di Harmoni Klasik. Semoga sihat dan ceria sambil layan Radio Klasik. Menggamit kenangan. Kenangan mata pun tak rasa ngantuk lagi. Itu dia, Razalina Permatang Kuang. Baik, kita akan teruskan Harmoni Klasik dengan Sendirian Kesepian Zamri. Kerana terluka Nurul Bimbang, Serumpun Kasih Terbuang, kumpulan EYE. Radio Klasik, menggamit kenangan irama berentas zaman.

0: Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 12.55 minit pagi, kita telah berada di penghujung jam yang pertama. Terima kasih. Saya ucapkan kepada yang terus menyapa saya, di antaranya Man Pandan Jaya, Kak Anas Layang, Saripah Fatimah Laga Lilit, Ruby dari Kuala Kangsa, Abang Nin Banjari, Hafsah Razak, Taman Seri Duyung Melaka, Pak Adin Sungai Koyan, Kak Ida dan Abah Aziz, Nur Aminah Taman Temara, Ucu Fizli, Hendon Said Kota Damansara, Khairil Amir. Terima kasih. Saya akan bacakan kiriman saudara selepas rancangan tonggak. Ulangan rancangan tonggak Adila, Aku, Dia dan lagu pada pukul 1 pagi. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Endless Love, nyanyian daripada Mariah Carey dan Luther Vandross. Radio Klasik menggabit kenangan irama merentas zaman.

1979, adik lelakiku yang pertama telah selamat dilahirkan. Kelahiran adikku ini memang sangat dinanti-nantikan kerana ibu dan ayah terlalu menginginkan anak lelaki setelah dikurniakan 4 orang anak perempuan. Betapa gembiranya hati ibu dan ayah kerana menerima anugerah seorang putera dalam keluarga. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah mereka berdua. Ketika itu, aku sedang belajar di tingkatan 2 dan tinggal di asrama. Pagi-pagi lagi setelah menguruskan adik, bayi yang baru lahir dan ibu yang sedang berpantang, ayah terus bergerak ke asramaku di Bandar Batu Pahat yang jauhnya lebih kurang 30 km untuk memberitahu aku tentang berita gembira tersebut. Ayah sanggup datang sejauh itu semata-mata ingin berkongsi kebahagiaan dan kegembiraannya dengan aku, anak sulungnya. Ayah tidak risau meninggalkan ibu kerana kebetulan ada nenek dan datuk yang menemani ibu. Adik-adikku yang lain juga ada, tetapi mereka masih kecil dan ada yang masih bersekolah. Oleh sebab itulah nenek dan datuk datang untuk menjaga ibu. Rumah nenek dan datuk juga tidaklah jauh kerana kami tinggal sekampung. Jiran-jiran terdekat pula sentiasa ada mengulurkan bantuan tanpa diminta. Begitulah indahnya permuafakatan yang terbina dalam kalangan warga kampung kami sejak dahulu sehingga kini. Semuanya saling membantu bagai saudara. Bak serai serumpun, bak sirih tersusun. Pada awal pagi itu, ayah ke asramaku dengan menaiki bas. Seperti biasa, ayah akan membawa buah tangan kesukaanku, biskut krim pisang yang dibelinya di kedai berhampiran asrama. Kali ini, ayah tidak membawa juadah air tangan ibu kerana ibu sedang berpantang. Kalau tidak, pasti ibu akan memasak juadah kesukaanku, nasi kuning dan air nanas rebus. Jadi, ayah hanya membelikan aku mi goreng sambal sotong di warung Mak Bedah yang terletak di simpang jalan masuk ke asrama. Tapi, tak mengapalah. Ayah datang menjengukku pun, aku sudah cukup gembira dan bersyukur sangat. Terubat sedikit rasa rinduku pada keluarga tercinta setelah hampir sebulan tidak bersua. Biasanya, kami hanya dibenarkan pulang ke kampung sebulan sekali saja, iaitu pada setiap hujung bulan. Perasaan rindu pada keluarga tu jangan cakaplah, memang membuak-buak. Aku memeluk ayah erat-erat, seakan tidak mahu aku lepaskan. Sambil berbual-bual bertanya khabar dan menikmati kelazatan mi goreng Mak Bedah, ayah sempat meminta aku memilih nama yang sesuai untuk adik lelakiku. Alkisahnya, ayah sudah menyediakan 2 nama, iaitu Muhammad Yasin dan Muhammad Yusof. Setelah berfikir sejenak, aku memilih nama Muhammad Yasin, sempena nama arwah moyangku. Rupa-rupanya, ayah juga memikirkan hal yang sama. Justeru kekallah nama Muhammad Yasin dalam sijil beranak dan kad pengenalan adikku sehingga kini.

Dan itu aku pulang ke kampung dengan menaiki bas. Serasa tak sabar untuk aku bertemu ibu dan adik-adik yang sangat aku rindui. Aku paling tidak sabar ingin menatap wajah adik lelakiku yang baru lahir tu. Bagaimanakah rupanya? Adakah secumel adik-adik perempuanku yang lain? Ataukah setampan wajah ayah yang adik ira-ira pelakon Ahmad Mahmud, hero filem Melayu zaman 60-an dahulu? Aduh, semua persoalan itu menyerang benakku bertubi-tubi. Semakin hampir dengan kampung, semakin aku teruja. Semakin dekat dengan rumah, semakin tidak sabar rasa hatiku. Akhirnya, bas pun tiba di kampungku. Aku turun dari bas yang berhenti di pinggir jalan, lalu menapak sejauh 1 kilometer untuk sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, kulihat Mak Tok sedang menyapu beranda. Mak Tok! Oh, Mak Tok! Aku jerit nama Mak Tok sambil berlari menaiki tangga. Rindunya dengan Mak Tok. Aku peluk Mak Tok erat-erat seolah tidak mahu aku lepaskan. Rupa-rupanya, sudah seminggu Mak Tok datang dari Felda untuk menjaga ibu. Adik-adikku yang lain juga turut memelukku. Aku tahu, mereka pasti sangat merinduiku. Mereka melompat-lompat dan menari kegirangan apabila aku memberikan beberapa bungkus jajan kepada mereka. Lantas, aku masuk ke dalam untuk bertemu ibu. Kulihat wajah ibu sungguh berseri-seri walaupun dahinya bertampal pilis. Pipinya penuh bedak sejuk dan badannya berbau parem. Aku peluk ibu, terlerai rinduku di sisi ibu. Kulihat hero kecilnya sedang nyenyak tidur. Aku cuik pipi monggilnya. Walaupun dilarang ibu, namun aku tak peduli. Aku cium dan gomol dia sepuas-puas hati sehingga dia terjaga dan menangis. Dalam keriuhan tangisan adik kecilku, aku terdengar suara ayah bercakap-cakap dengan Mak Tok di luar. Ibu kata, tadi ayah ke pekan mencari lauk, mungkin sudah pulang agaknya. Tidak lama kemudian, ayah masuk menemui aku dan ibu. Ayah memberitahu dia telah bertemu dengan 3 orang pemuda warga asing yang sedang mencari pekerjaan. Lalu ayah membawa mereka pulang ke rumah kerana sudah berjanji untuk mendapatkan mereka pekerjaan di kebun sayur seorang taukiah Cina bernama Lau Sa yang terletak berhampiran dengan rumah kami. Kata ayah lagi, buat sementara waktu, mereka mohon tumpang berehat di beranda rumah kami. Kemudian, ayah meminta Mak Tok memasak lebih makanan tengah hari untuk dihidangkan kepada mereka. Ayah juga meminta aku supaya tidak keluar dan duduk saja di dalam rumah. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepala saja sebagai tanda mematuhi perintah ayah. Adik-adikku juga begitu. Sepeninggalan ayah menunaikan solat Jumaat tengah hari itu, kami hanya duduk di dalam rumah saja. Sesekali, aku dan adik-adikku serta Mak Tok mengintai mereka melalui tingkap. Kulihat mereka dalam keadaan tersangat letih. Semuanya tertidur pulas. Sesudah siap memasak, Mak Tok menghidangkan juadah tengah hari kepada mereka. Aku lihat mereka makan dengan berselera dan lahap sekali. Walaupun hanya berlaukkan ikan goreng, sayur bening dan sambal totok sahaja.

Kembalinya dari masjid, ayah memberitahu bahawa tiga orang pemuda itu sudah diterima bekerja di kebun sayur Tauke Lausa dan boleh mula bekerja keesokan harinya. Ayah juga telah membelikan mereka beberapa bungkus barangan dapur seperti beras, gula, teh, kicap, bawang dan ikan masin sebagai bekalan sementara mereka belum mendapat gaji. Selepas solat asar pada petang itu, ayah menghantar mereka ke kebun sayur Tauke Lausa. Kebetulan ada sebuah pondok di kebun tersebut, jadi mereka dibenarkan tinggal di situ. Setelah membantu membersihkan pondok dan kawasan sekitarnya, ayah pun pulang ke rumah. Waktu itu, hari sudah hampir senja. Ayah terus membersihkan diri dan mengambil wuduk. Mak Tok, aku dan adik-adik sudah lama bersiap menanti ayah pulang untuk berjemaah maghrib. Baru saja selesai memberi salam, tiba-tiba kami dikejutkan dengan bunyi tapak kaki berlari-lari di halaman rumah sambil menjerit-jerit memanggil ayah. Cik! Cik! Tolong! Tolong, Cik! Jerit mereka berulang-ulang. Belum sempat berwirit dan membaca doa, ayah terus bergegas membuka pintu. Aku, adik-adik dan Mak Tok terus masuk ke dalam, duduk berkumpul di samping ibu. Kami ketakutan, masing-masing tertanya-tanya, apakah yang telah berlaku? Ayah bergegas masuk semula, lalu mengambil kunci motosikal. Ayah kata, dia hendak mengantar ketiga-tiga pemuda itu ke surau untuk bermalam di sana. Kami terpinga-pinga dan tertanya-tanya, bukankah sudah ada pondok di kebun sayur Tauke Lausa? Mengapa pula masih mahu bermalam di surau? Bermacam-macam pertanyaan yang timbul di benak kami. Apa-apa pun, kami tetap setia menunggu ayah pulang untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Keesokannya, ayah pergi ke surau sekali lagi menghantarkan sedikit sarapan kepada tiga orang pemuda itu. Setelah didesak oleh ayah, barulah mereka menceritakan hal sebenarnya. Pemuda yang pertama memberitahu ketika sedang menghidupkan api di dalam pondok, dia telah terdengar bunyi ranting dipijak. Bunyi tersebut semakin lama semakin mendekat. Dia mula berasa tak sedar hati lalu memanggil dua orang kawannya yang lain. Pemuda yang kedua pula mengatakan dia tidur bau busuk ketika mahu mengambil air dari kolam berhampiran pondok tersebut. Semakin lama semakin kuat bau busuk tersebut menusuk hidungnya. Dia membatalkan niatnya untuk mengambil air lalu bergerak semula menuju ke pondok setelah terdengar pemuda pertama memanggil-manggil namanya. Tiba-tiba, pemuda yang ketiga pula menjerit-jerit ketakutan sampai berlari ke arah pondok. Katanya, ketika sedang mahu membuang air kecil di tepi kolam, dia telah terlihat bayangan lembaga putih betul-betul di hadapannya. Semakin lama, semakin membesar dan tinggi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka bergegas terus mencapai beg sandang yang mereka bawa lalu melarikan diri dari pondok tersebut. Barangan dapur yang ayah belikan semuanya ditinggalkan begitu saja. Mereka lari lintang pukang menuju ke rumah kami. Semenjak peristiwa itu, ketiga-tiga pemuda tersebut tidak pernah datang lagi ke rumah kami. Sebenarnya ayah terlupa memberitahu mereka bahawa terdapat tanah wakaf perkuburan di belakang pondok Tauke Lausa. Ketika ayah pergi semula ke pondok itu untuk memeriksa dan mengambil barangan dapur yang mereka tinggalkan, ayah mendapati memang ada sebuah kubur lama yang nisannya sudah reput, terletak betul-betul di tepi kolam. Mungkin kemunculan lembaga itu hanya untuk mengingatkan mereka agar tidak membuang hajat di situ. Bunyi ranting dipijak dan bau busuk pula, wallahu alam. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha mengetahui.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Pukul 1:29 pagi baru saja berlalu rancangan ulangan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Kiriman dari Along Nila yang berasal dari Batu Pahajo, disampaikan dan diterbitkan oleh Asura Lisa Aziz. Dan baru saja berlalu lagu cukup sampai di sini, nyanyian daripada Datuk Malik Rizwan. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa saya di konti Radio Klasik pada pagi ini. Di antaranya Kak Hana dari Selayang. Oh, Kak Hana, happy konti Harmoni Klasik. Terima kasih Kak Ruby, Kuala Kangsa, Perak. Apa katanya? Minta saya akan lagu Andai Ku Pergi Dulu. Oh, dah nak tidur lah ke? Dan elikat untuk semua pendengar setia Radio Klasik. InsyaAllah Abang Lin Banjari dari Parit Pingan Laut, Parit Raja Batu Pat Johor katanya. Macam untuk isteri Fadila baru je terlena. Mokta Aliman, Segamat, Putra Bongsu, Nordin Kluang, Man Pak Wan dan semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Katanya, wow, rintihan malam Osman Hamzah menggamit kenangan. Ku di masa alam remaja, ku di tahun 80-an, lagu lama melatiku. Osman Hamzah ada kenangan dengan seseorang gadis dari sebuah kampung di Cukai Kemaman, Terengganu di tahun 70-80-an. Berkenalan melalui sebuah majalah Salina. Terputus hubungan disebabkan salah faham di antara adik angkat dan kekasih maaf Abang Ima. Itu dia cerita lama lah. Afsar Razak di Taman Sri Duyung, Melaka. Apa katanya ucapan selamat malam buat semua rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang masih belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Seterusnya, Kak Ida dan Abah Aziz Dataran Udang, Kalah Teluk Intan. Pak Din Sungai Koyan, lagu joget satu. InsyaAllah sekejap lagi. Sekejap je lagi ya. Nur Aminah Muhammad Saleh, Taman Tamara Ipoh, Perak. Selamat pagi, salam Selasa. Selamat pagi Selasa, DJ bertugas. Selamat bertugas, baru dapat dengar suara DJ baru. Layan Radio Klasik mengambil kenangan. Salam persahabatan kerabat Radio Klasik. Terima kasih menghiburkan kami semua. Terbaik untuk DJ bertugas. Terima kasih Kak Nur Aminah, Taman Temara baru pertama kali menyapa saya ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya, Ucu Fizlin dari Bandar Putra Kulai. Ucu nak beri ucapan pada kakakku sayang Bonda Zalina Ahmad Rusman, Induk Maimun. Induk Maimun ada dalam ni. Jiran tersayang Siti Rohaya, Radia Hanim dan kepada sahabat-sahabat Radio Klasik. Dengan ucapan sentiasa sihat dan ceria selalu sepanjang hari, Ucu nak minta lagu. Boleh lagu Kemaman di mana Datuk? Lagu Kemaman di mana? Datuk Ahmad Jaiz. Datuk Ahmad Jaiz baru. Rasa dah siap lah tadi. Terima kasih DJ. Baik. Kak Endun Syed. Malam, selamat malam DJ AB Bakar. Ceria-ceria malam ini, semoga malam ni best-best sampai pagi esok. Kak Hendon Haji Said, Botol Perak. Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi. Selamat pagi kerabat Radio Klasik. Semoga sejahtera selalu. Pagi ini rehat di kampung.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sedia terus setia bersama dengan Radio Klasik. Dan pada ketika ini, ruangan Harmoni Klasik dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi nanti bertemankan saya Asrul Bakar. Sekarang telah masuk pukul 1:42 minit pagi. Sekejap lagi kita akan memberi laluan kepada sepanjang jalan kenangan irama terbenti pada pukul 2 pagi nanti. Namun saya akan terus bacakan kiriman yang masih ada. Baru saja menyapa Kak Zah dari Taman Sri Jitra Kedah. Mengucapkan selamat pagi lagu A. Ramli. Apa pun tak apa. InsyaAllah. Kak Zah Taman Sri Kedah. Kak Rosonia, apa cerita? Nak minta lagu tak super mula. Ibu dan doktor yang bertugas di Hospital Putrajaya. Oh, sedang bertugas di hospital Putrajaya. Dengan ucapan hadiah hari ibu katanya. Baik. Kiriman dari siapa ni? Saya Firdaus dari Sungai Siput. Sedang bertugas di sekolah Muhibah sebagai pengawal keselamatan. Saya memang kerja si malam, sudah kerja selama 4 tahun. Bertambahlah kerja malam. Semoga DJ sentiasa sihat. Saya nak buat permintaan lagu bertajuk Cinta Tak Bermusim. Pauziah Ahmad Daud. Terima kasih. InsyaAllah. Seterusnya, DJ siapa? Ucu Fazlin tadi. Ucu nak betulkan tajuk lagu dari Datuk Ahmad Jaiz. Tajuknya ke mana? Di mana? Kalau tak ada lagu Latin Rafi Abuang, boleh. Semalam di Subang. Maaf DJ Asrul. Semalam di Subang. Oh, rasanya dah berlalu tadi dah. Lagu Latin Rafi Abuang Ahmad Jaiz. InsyaAllah. Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu Kasih Kita, nyanyian daripada Amy Mastura. Kita bagi rancak sikit sebelum kita menjengah ke pukul 2 pagi nanti. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman baru saja berlalu. Puteri remaja nyanyian daripada Saleh Yaakob dan Kemana di Mana Datuk Ahmad Jaiz. Kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada sepanjang jalan kenangan irama tempenti dari pukul 2 hingga pukul 3 pagi. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Mary Sapnon Kirani, nyanyian dari Kishore Kumar. Radio Klasik menggabit kenangan irama merentas zaman.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan

0: Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baru saja berlalu sepanjang jalan kenangan irama tempenti pukul 2 hingga pukul 3 pagi dan sekarang masuk jam yang keempat. Masih lagi ada yang terus memberikan sokongan, dorongan dan menyapa saya di Konti Radio Klasik di Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media. Di antaranya Salina Jaf Lina Tanjung Ipoh Negeri Sembilan. Seawal tadi dia dah menyapa. Apa katanya nak tuju lagu saya tak terucap jumpa suami tersayang Japa Ujang. Harap-harap dia belum tidur lagi. Baik-baik Pak Wan Bubu Lambuk Pandan Jaya. Selamat bertugas. Ada pantun ke PUC? Saya bacakan. Janganlah suka usik-mengusik. Tersalah langkah. Ada yang terkena. Marilah mendengar Radio Klasik. Kalaulah tidur tak mahu lena. Radio Klasik juadah kita dari malam sampai ke pagi. Janganlah kita tersalah kata, takut orang akan membenci. Selamat kepada pendengar setia Radio Klasik yang popular ini. Terima kasih Pak Wan Bubu Lambuk Pandan Jaya. Susah-susah je buat pantun pantun untuk saya, untuk juga pendengar setia Radio Klasik. Uncle M Fauzi Pak Wan Cik. Semoga sihat-sihat selalu. Sebuah lagu nyanyian Zahir Hamid Tajuk, lagu Kerana Pengalaman. Terima kasih Atuk Ihram Lee, harapan menanti. Ya. Zahir Hamid, saya dah mainkan tadi awal sekali untuk mengingati Allahyarham Zahir Hamid. Baik. Ina Tuaran Sabah katanya selamat pagi dan selamat bertugas 12:30 malam hingga 6 pagi. Saya Ina Tuaran Sabah. Salam harmoni klasik, lagu-lagunya sedap. InsyaAllah. Sebenarnya Aizah Rahman perkatanya pagi-pagi ni. Aizah Rahman. Oh, dia dah hantar gambar Bob Mali tu dia. Buffalo Soldier, lagu penutup bagi sepanjang jalan kenangan tadi. Dia dah hantar gambar Bob Mali. Terima kasih. Susah je cari gambarnya. Apa katanya lagi? Kalau melentu buluh, biarlah dari rebungnya. Jikalau tak sungguh-sungguh, manakan dapat untungnya? Oh, untungnya. Ini untuk orang meniaga ni. Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Elakkanlah diri dari tabiat suka berhutang. Itu dia. Dengan lagu awal tadi, lagu duit. Mungkin sesuai lah. Kena dengan pantun ni. Alhamdulillah. Asal lagi Acik Fatimah Zah dari Muar Johor. Salam semua anak-anak yang belum tidur bertugas malam di hospital. Razita Hospital Segamat, Siti Rohana di Hospital Muar dan cucu Tok Mak Abdul Mukri dapat belajar di Seremban. Jaga diri di asrama. Salam DJAB Harmoni Klasik. Jaga diri semasa berada di Konti Klasik. Tetap unggul di hati Radio Klasik. Tetap yang satu di hati menggamit kenangan merentas zaman. Kak Amin Rahim, Johor Bahru. Irama tanpa henti sepanjang jalan kenangan bukan di pagi ini. Lagu-lagu kegemaran Min Rahim yang sentiasa melekat di hati. Selamat pagi dan salam tahajud buat DJ yang sentiasa menghiburkan lagu-lagu yang menetapi cita rasa Min Rahim hingga ke pagi tanpa jemu. Khairil Amir katanya hujan lebat. Hujan lebat lebih. Di mana tu lebatnya? Di mana Khairil Amir? Saya rasa dia di Pendang. Bukan Pendang ke? Okay, tak apa. Seterusnya Syari Batuwet. Baru saja menyapa. Selamat berkonti DJAB. Rasanya ini kali pertama menyapa DJAB di konti yang berkonti. Terima kasih. Ya, pertama kali saya ingin buat ucapan buat sahabat Norma Aisyah yang kini berada di Berlin, Germany. Ucapannya selamat makan malam serta beristirahat setelah selesai bertugas. Sekian, terima kasih. Itu dia Syahar Syari. dari Batu Wet, khas untuk yang teristimewa Norma Aisyah yang kini berada di Berlin, Germany jauh tu. Baik, seterusnya Kak Halifah Kajang. Selamat pagi Abby, kenapa Kak tak boleh nak tidur? Tu bukan salah saya. Minta maaf. Bukan salah saya, saya main lagu je. Dah mencecer sikit. Cuba-cubalah kan. Lelakkan mata tu. Baik, Khairul Amin baru menyapa, dia berada di Alostar, hujan lebat ya di Alostar. Sedikit informasi yang pendengar yang berada di sekitar Kedah dan juga terutama yang di Alostar Kedah. Baik, Tiga Malam, nyanyian daripada kumpulan Tu Baitu dan juga Datuk Siti Nurhalizah. Jangan menghancurkan CD Tangisan Semalam, Uji Rashid. Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman.

0: Nikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
1: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang telah masuk pukul 3:23 pagi. Terima kasih kepada yang terus setia bersama Radio Klasik sehingga 6 pagi nanti. Bertemankan saya Asrul Bakar atau AB. Baik, saya akan bacakan sedikit kiriman ataupun yang telah menyapa saya baru saja ni. Siapa? Azizan Al-Kodiang dari Kubang Pasu, Kedah. Selamat pagi pada DJ bertugas. Seterusnya Wan Salman Naim, Sahabat Bernam, Batu 37 Darat, Sahabat Bernam, terjaga dari tidur. Ha, tumpang dengar Radio Klasik, lagu-lagu yang DJ putarkan sangat menggamit kenangan. Silam. Terima kasih DJ. Baik, terima kasih Wan Salman. Ya, baru saja menyapa saya ni pertama kali. Halil Osman Terung Perak. Salam. Semoga kita, assalamualaikum. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, sejahtera lahir batin dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selamat pagi. Salam tahajud, salam subuh. Selamat solat dan beribadat. Seterusnya Kak Rosonia Kuang. Apa katanya? Lagu. Lagu saya cuba cari, insyaAllah. Saya cuba carilah. Baik, kita terus dengan lagu Kupuja Namamu, nyanyian daripada Sarina Hashim. Akukah terlewat? Royston Stamaria, Malam Ini Kita Berpisah. Nyanyian daripada Dato' Aisyah. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggambit kenangan irama merentas zaman. 3:39 minit pagi waktu ketika ini. Terima kasih kepada yang masih lagi terus menyapa saya. Roza Razali telah kembali. Ya, apa katanya? Selamat malam. Salam Radio Klasik. Selamat malam. Baik. Selanjutnya Kak Halifah katanya tidur dulu lah. Dah boleh tidur. Alhamdulillah. Usir dulu tiram tauke krepek pisang. Mengucapkan salam sejahtera kepada DJ yang bertugas, Surabaya, para sahabat Radio Klasik yang dikasihi selalu. Semoga sihat walafiat hendaknya, katanya. Halil Aiza. Ada lagi? Ina Tuaran. Baik, itu saja yang dapat. Pak Nol baru saja menyapa. Terima kasih Pak Nol. Susah je Pak Nol. Kak Zah dari Taman Sri Citra aku dah mengucapkan selamat pagi. Seterusnya itu saja yang dapat saya bacakan. Kita teruskan dengan lagu Dikirambung. Nyanyian daripada kumpul Kapila Curiga Ning Baizura Suatu Waktu Dahulu. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

dan banyak daripada beraja bersama Johor tetap dengar radio radio klasik walau di mana saja berada. Kalau di luar rumah ada radio kecil, dan kalau di kebun saya gunakan mic link. Terbaik radio klasik.

0: Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama melintas zaman 3.53 minit pagi. Kita sudah berada di penghujung jam yang ke-4, saudara. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang terus melayan saya, menyapa saya. Di antaranya yang masih lagi bersama Makcik Nur Alamat, Parit 3. Selamat pagi, tunggu lagu ya Dana. Kak Rahmat Jabas daripada Kluang Johor, salam tahajud, selamat pagi, salam harmoni klasik. Lepas solat tahajud menunggu subuh, dengar radio klasik, teman penghibur tanpa henti, dan sambil minum kopi panas. Jom semua, sedapnya. Baik, ada lagi? Baik, kita akan terus berhibur di minit-minit yang terakhir ini, di jam yang keempat. Harapan menanti, nyanyian daripada E. Ramli, dan satu lagu Hindi, Tuje Dekatoi, Lata Magiska dan Kumasanu. Radio Klasik mengambil kenangan irama melintas zaman.

0: 5.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Kita telah masuk ke jam yang kelima. Sekarang pukul 4.04 minit pagi. Masih lagi dalam Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang terus memberikan sokongan, menemani AB sehingga ke pukul 4.04 minit sekarang ini. Kita akan teruskan Harmoni Klasik dengan lagu seterusnya, Belahan Dua Jiwa, R. Ismail dan Farah Waida, Sabah Menanti Singgazi Sejak Kita Berpisah, Katina Dahari. Radio Klasik, Pengkabit Kenangan, Irama Merentas Zaman.

0: Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik bergamit kenangan irama merentas zaman 4.15 minit pagi. Masih lagi bersama saya Asrul Bakar. Terima kasih kepada yang menyapa saya, Zul Naili Adam Kukup Pontian, Johor. Assalamualaikum, salam subuh. DJ Konti Radio Klasik semalam kenal. Salam kenal dari Kukup Pontian, Johor. Dan salam bersiaran di Konti Radio Klasik. Salam tahajud dan salam subuh buat semua sahabat dan kerabat Radio Klasik. Baik, kita akan teruskan harmoni kita dengan dikirim jangan di pesan jangan Andrigo, Dato' Andrigo. Mengapa harus jumpa kumpulan Delight Sunai Malam, Dato' Nasir Wahab. Radio Klasik menggabit kenangan irama merentas zaman.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik mengambil kirangan irama mentas zaman 4:27 minit pagi. Selamat tinggal nyanyian dari kumpulan Gingerbread. Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Apabila kita berbicara tentang keutuhan sesebuah peradaban, kita tidak hanya berbicara tentang monumen batu yang kaku atau keluasan empayar yang terbentang. Keutuhan sebenar sesebuah tamadun dibina atas nilai budi, keteguhan iman dan pengorbanan insan-insannya. Pada hari ini, kita akan menyingkap lembaran sejarah seorang wanita yang digelar sebagai isteri para syuhada. Beliau ialah Atikah binti Zaid radhiyallahu anha. Nama penuh beliau ialah Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau berasal dari kabilah Bani Adi, salah satu cabang terhormat dalam suku Quraisy. Beliau bukan sekadar wanita biasa. Atikah adalah adik kandung kepada Sa'id bin Zaid yang merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Lebih menarik lagi, beliau merupakan sepupu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Atikah dibesarkan dalam keluarga yang sudah pun mencari cahaya Tauhid sebelum kedatangan Islam lagi. Ayahnya Zaid bin Amr adalah seorang Hanif, iaitu individu yang menolak penyembahan berhala dan mencari agama Nabi Ibrahim AS. Mewarisi keteguhan prinsip ayahnya, Atikah memeluk Islam di peringkat awal dan turut serta dalam peristiwa hijrah ke Madinah, membuktikan bahawa beliau adalah wanita yang mengutamakan akidah mengatasi segalanya. Beliau juga dikenali kerana cintanya kepada rumah Allah. Beliau solat berjemaah di Masjid Nabawi, satu kebiasaan yang beliau pertahankan sepanjang hayatnya walaupun mendapat tentangan halus secara bergurau daripada suaminya yang sangat mencintainya. Sejarah Atikah binti Zaid sering dikaitkan dengan satu takdir yang unik lagi menyedihkan. Beliau adalah wanita yang setiap suaminya meninggal dunia sebagai seorang syahid. Abdullah bin Abu Bakar, suami pertamanya, adalah putera kepada Sayyidina Abu Bakar. Abdullah sangat mencintai Atikah sehingga hampir melalaikannya daripada perjuangan. Bahkan Abdullah telah disuruh oleh keluarganya supaya berpisah dengan Atikah. Dengan sedih hati, Abdullah akur dengan desakan keluarganya berpisah dengan Atikah. Walau bagaimanapun, perpisahan mereka tidak lama kerana Atikah tidak dapat menahan dirinya dari mengingati dan merindui Atikah sehingga terjejas kesihatannya. Mereka berdua kembali bersatu. Takdir akhirnya memisahkan kasih sayang mereka berdua. Abdullah syahid akibat luka dalam peperangan di Taif. Setelah tamat iddah, beliau dikahwini oleh Sayyidina Umar. Umar sangat menghormati kecerdikan dan keteguhan Atikah. Atikah

0: Rasulullah, yaitu Zubair bin Al-Awwam. Sekali lagi takdir menentukan Zubair juga gugur syahid dalam peperangan Jamal. Akhir sekali, beliau dikahwini oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Husain, yang kemudiannya juga syahid di Karbala. Disebabkan rentetan peristiwa ini, penduduk Madinah sering berkata, sesiapa yang ingin mati syahid, maka nikahilah Atikah binti Zaid. Atikah juga dikenali dengan keindahan bait-bait syairnya ketika meratapi kewafatan suami-suaminya, juga dianggap sebagai karya sastra yang tinggi nilainya dalam sejarah Islam kerana ia tidak mengandungi unsur ratapan yang dilarang yang disebut sebagai niyahah. Sebaliknya, penuh dengan kesabaran dan pengiktirafan terhadap perjuangan para syuhada. Atikah adalah bukti bahawa wanita dalam tamadun Islam memiliki ruang untuk berilmu, bersuara dan beribadah asalkan segalanya berpaksikan ketakwaan. Semoga keteguhan hati Atikah binti Zaid menjadi inspirasi bagi kita melayari bahtera kehidupan ini. Sekian untuk kali ini. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Mei 2026 Masihi bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah ialah Kota Kinabalu Sabah 4.49 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak 5.19 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi, Johor Bahru, Johor dan Kota Baru, Kelantan 5.44 minit pagi, Kuantan, Pahang 5.45 minit pagi, Bandaraya Melaka, Melaka, Seremban Negeri Sembilan dan Kangar Perlis 5.50 minit pagi, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Alor Star Kedah 5.51 minit pagi, Ipoh Perak 5.52 minit pagi dan Georgetown Pulau Pinang 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggambit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya yang baru saja menyapa di antara Nur Hapipah dari Desaru Kak Wan Kabung, Roza Razali masih lagi, Aiza Rahman, Kasim bin Tajuddin, Acik Fatimah Zahar, Ustaz Razak di Taman Seri Duyung. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik. Baiklah saudara, ada rasa ada jiwa andai setia kita bahagia. Semoga saudara tenang dan senang bersama dengan saya, Asrul Bakar. Baiklah saudara, pertemuan kita dalam Harmoni Klasik berakhir di sini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di segmen yang lain pula selepas ini. Saya akan menemani saudara dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selepas ini dari pukul 5 pagi hingga 6 pagi. Selepas itu sajian klasik akan menyusul bersama dengan rakan penyampai. Semoga terus kekal bersama kami. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Selamat Tinggal Bungaku, nyanyian daripada Dato' SM Salim, dan satu lagu Inggeris, Goodbye, persembahan dari kumpulan A Supply. Radio Klasik menggambit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, fa inna fihim as-saghir wal-kabir, wad-da'if wal-marid, fa idza shalla wahdahu falyusalli kayfa syaa." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
3: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
4: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik. Allah.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا wa ulaika humul muttaqun sadaqallahu alazim. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada kali ini kita akan menyambung perbahasan berkaitan dengan surah Al-Alaq pada episod yang lalu, dan pada episod kali ini kita akan membicarakan ayat yang ke-9 hingga ayat yang terakhir, iaitu ayat 19. Dan terlebih dahulu saya akan baca, dan insyaAllah selepas ini kita akan membicarakan tafsir kepada ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ara'aita alladhi yanha. Ara'aita maksudnya, apakah kamu tidak melihat? Maksudnya melihat ni kadang pada pandangan mata kasat kita, kadang-kadang melihat ini dari sudut pandangan hati kita, ataupun kita terjemahkan sebagaimana tafsir di sini, bagaimana pendapatmu? Maksudnya tafsiran kepada tengok tu dari sudut fikir macam mana? Kan Allah kata, ara'aita alladhi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang apa tu? Sambung ayat yang 10. Abadan idza salla, melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan solat. Maksudnya orang solat, kita jangan ganggu mereka lah. Ayat ni turun ni ketika di Mekah. Maksudnya orang musyrikin Mekah ni suka kacau orang Islam solat di Masjidil Haram. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni. Sebab ayat ni bila Nabi baca, musyrikin Mekah pun dengar sekali. Jadi Allah dah bagi peringatan dah. Ara'aita allazi, apa pandangan kamu ataupun apa pendapat kamu orang yang larang, orang yang sekat orang yang solat. Solat Tuhan bagi amaran. Ayat sebelah Allah kata, ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu, siapa yang dilarang, iaitu Rasulullah SAW, berada di atas petunjuk. Sebab apa? Sebab musyrikin Mekah menganggap Muhammad ni sesat, menganggap Muhammad ni gila. Sebab apa? Sebab bawa ajaran yang bercanggah dengan amalan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Au amara bittaqwa, ayat 12 Allah kata, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Maksudnya ayat ni merujuk kepada Nabi. Maksudnya Nabi ni orang baik. Sebab apa hampa ni musyrikin Mekah tak mau terima Muhammad ni? Dia bukan suruh buat jahat. Sebab tu ayat 12 Allah kata apa? Au amara bittaqwa, kan dia ni duk suruh supaya hampa ni bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Ayat 13 Allah kata, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan yang berpaling? Maksudnya Allah sebut satu grup lagi pula. Allah kata, bagaimana pandangan kamu, bagaimana pendapat kamu wahai musyrikin Mekah, hak yang duk halang Muhammad tu? Maksudnya ayat ni merujuk kepada siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, golongan hak yang pembesar Mekah ni yang engkar kepada dakwah Nabi SAW. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan dia? Maksudnya apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, apa yang dilakukan oleh mana-mana pembesar Quraisy yang menentang ajaran Nabi, Allah Maha melihat. Allah kata, jangan kita jadi macam tu. Ayat yang ke-15 Allah kata, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Allah kata, ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya Allah kata kami tarik ubun-ubun dia. Ayat seterusnya, ayat 16, Allah kata nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi derhaka. Allah tarik ubun orang yang mendustakan agama, orang yang jahat ni, dan Allah umban ke dalam neraka. Wal'ayazubillah. Dan ayat yang ke-17, falyad'una dia, Allah kata biarkan dia panggil golongan dia untuk tolong dia. Dekat dunia ni kadang manusia ni dia bolehlah pakat, dia ajak grup dia. Akhirat nanti Allah cabar dia apa? Allah kata falyad'una dia. Allah kata tak apa, panggil kroni dia, panggil orang hak bertahan dia masa dekat dunia dulu. Dan ayat 18, Allah kata sanad'u zabaniyah, kelak kami, Allah kata kami akan panggil malaikat zabaniyah.

0: Sidang pendengar sekalian, kala la tuti'hu, Allah kata jangan sekali-kali kamu buat macam tu. La tuti'hu, jangan kamu patuh kepadanya. Dah kita tahu dah orang ni menentang ajaran Rasul. Abu Lahab tak ikut, Abu Jahal tak ikut. Sebab apa ada sebagai musyrikin Mekah masih nak ikut dia? Allah suruh kita buat perbandingan. Ni Rasul, ni hak orang lawan Nabi. Maksudnya jangan kita patuh kepada orang yang menentang ajaran Rasul. Wasjud dan sujudlah, Allah kata, waqtarib, dan dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya sentiasa diberi petunjuk oleh Allah, sentiasa diberi hidayah An-Nur, dan kita dapat kenal mana kebenaran dan mana kesesatan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

disampaikan taja utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus di 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku saya Wan Muhammad Rairul Hidar, teman anda hari ini. Jadi anda juga boleh layan secara dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Mulai Selasa hari ini 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baik, sekali lagi saya kongsi dekat anda semua i akhbar pagi ini. Tak bagi pujaan-pujaan tu.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Perlis FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Okey, kita cerita pasal cinta sampai mati. Ini betul kadang-kadang bila kita tengok dalam cerita, dalam drama kan, dalam filem je, tapi realitinya ada cerita-cerita macam ni, sayang sampai mati kan. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey. Di akhbar ini, Harian Metro, isteri lupa segalanya. Lupa segalanya bukan dia lupa kepada pasangan dia sahaja, tetapi lupa tentang memori-memorinya sejak kecil sampailah ke besar. Okay? Ini disebabkan oleh satu insiden kemalangan yang berlaku kepada dirinya. Okay, jom kita baca tengok. Bagi ramai lelaki, momen melayar suri rumah hanya berlaku sekali seumur hidup. Namun bagi Amirul Hisham Mat Sharif pula, dia perlu memenangi hati wanita yang sama hampir setiap hari. Wow, manisnya macam filem ah. Kan, episod duka bermula apabila isterinya Rubiatul Iski Isak, 46 tahun, hilang ingatan akibat kemalangan jalan raya pada tahun 2018 sehingga memadamkan seluruh memori perkahwinan mereka selama bertahun-tahun. Jadi Amirul, 46, terpaksa berkenalan semula dengan isterinya yang sering menganggap dirinya sebagai orang asing. Bila nampak suami dia, dia tak anggap suami tau. Dia tengok macam, siapa ni yang lain kan, apa semua kan. Maknanya kan kadang-kadang, bukan nak ulas filem sangat. Bila tengok macam filem tu, kadang-kadang kita kata macam fiction ke. Rupanya kadang-kadang kan filem tu dibuat berdasarkan kisah sebenar. Okay, kita baca lagi. Telefon tak tahu berapa kali tukar sebab dibaling. Oh, televisyen pun pernah pecah kerana dia bertindak agresif akibat perubahan emosi selepas kemalangan. Itu kata suaminya kepada dirilah, kepada media, cerita tentang isterinya kan. Bagi Amirul, fasa yang paling menyakitkan bukan sekadar itu. Selain daripada itu, isteri dia lupa nama. Tak ingat nama sendiri pun tak ingat kan. Dan bawa kata tak ingat orang lain, nama sendiri pun tak ingat. Malah wanita itu pernah menghalaunya keluar rumah dan berkali-kali meminta cerai akibat perubahan emosi yang sangat agresif. Okay. Banyak kali juga dia minta untuk berpisah, sampai saya sendiri kena jumpa ustaz untuk minta pandangan sebab saya tahu keadaan dia waktu tu tak waras dan bukan normal. Dia pernah halau saya, marah tanpa sebab dan cakap macam-macam yang menyakitkan. Tapi saya sabar sebab saya tahu itu bukan diri dia yang sebenar. Okay. Dengan kekuatan dan juga enggan menyerah kalah, bapa kepada 7 anak, ada 7 anak tau, nekat menggunakan pelbagai cara untuk memancing semula memori isteri. Termasuklah membawa ke kedai kek kegemaran, meraihkan ulang tahun, malah melakukan kejutan melamar semula isterinya baru-baru ini demi membuktikan cinta sejati tidak pernah memerlukan memori untuk terus hidup. Wah, saya ingat cerita ni. Siapa pernah tengok cerita Adam Sandler berlakon dengan Drew Barrymore, cerita 50 First Date. Dia kurang macam ni lah cerita dia. Kan, 50 First Date, maknanya hari-hari tu Adam Sandler kena mengorat balik Drew Barrymore kan. Macam-macam cara lah, hari ni macam tu, hari ni macam ni kan. Sampai dia dah kenal dah. Katanya selepas keluar hospital, dia terpaksa belajar menjadi jururawat demi menjaga isteri. Okay? Ada luka teruk dekat belakang badan, jadi saya kena belajar macam mana nak uruskan luka, bersihkan badan dan jaga makan minum dia. Lepas keluar hospital, kami kena jumpa pakar fisioterapi sebab dia perlu berjalan semula. Jadi detik yang paling beruntung jiwa buat Amirul apabila isterinya langsung tak kenal lelaki yang berada di hadapan matanya. Hampir hari-hari kena perkenalkan diri kepada wanita tersebut, kata abang ni, abang ni kan, maksudnya dia suami dia lah kan, hari-hari. Dan ada ketikanya isterinya berkata dia nak cari suami dia. Tapi tu suami dia kata lah, ni saya depan mata ni kan. Isteri kata, bukan hang, orang lain, aku nak cari laki aku kan. Itulah yang perlu dialami oleh keluarga ini. Namun ia tidak memutuskan semangat Amirul dan juga anak-anaknya untuk sentiasa memberikan layanan yang terbaik buat wanita tersebut. Wah, menyentuh hati lah pagi ni kan. Baru-baru ini kisah mereka tular apabila Amirul membuat kejutan melamar semula isterinya dalam satu majlis sederhana di rumah mereka. Peh, mantap, memang terbaik lah kan. Ini bau kisah cinta sampai mati. Okey, kejap lagi ada lagi saya nak kongsikan untuk anda. Ya, khabar pagi ni, Terus Layan Perlis FM yang Wally Band.

semangat, sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Relax FM Serasi dengan aku. Selamat pagi, 7:35 pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain pagi ini. Apa abang semua? Terima kasih kerana terus layan 102.9 MHz. Selamat Rita ke tu? Kan pagi ni pilih menyorok apa? Saya macam nak tahu jawapan ni kadang-kadang macam dah klise dah kan. Sagi yang abang saya mesti nasi lemak, roti canai. Iyalah raya nak makan apa lagi. Kan? Macam gulai kan menu cicah dengan pekngah kan. Pekngah lah cicah dengan gulai tu balik lah kan. Okay. Saya terus dengan Iyah Kembar pagi ni. Ni cerita pasal anak Melayu. Yeah, anak Malaysia yang di luar negara tu. Dr. Raja Akif Raja Zahiruddin. Dia orang Kertih, Terengganu. Merupakan saintis muda yang mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa melalui pelibatan langsung dalam projek teknologi pesawat.

Perlis FM Serasi dengan aku. Selamat pagi. Okey, saya dah buka tajuk tau dekat Facebook Perlis FM, dekat TikTok. Jadi anda boleh komen dekat Facebook Perlis FM. Okey, simpan aja nombor WhatsApp pun boleh juga dekat 0174541688. 3 medium setiap pagi saya buka, buka panggilan. Boleh je. Saya ambil je panggilan kalau siapa-siapa nak telefon saya untuk kita cerita pasal tajuk kita sekejap lagi. Nak tahu tajuk apa, boleh buka Facebook saya siap. Okey. Satu lagi dah kot, sempat cerita pasal sukan. Ni seronok juga sebab JDT cipta kemenangan terbesar Belasah Kelantan, The Red Warrior 14-1 Banyohu. JDT mengakhiri saingan Liga Super dengan mengekalkan rekod tanpa kalah sepanjang 24 perlawanan Liga apabila menewaskan Kelantan The Real Warrior 14-1 dalam aksi di Stadium Sultan Ibrahim. Lebih manis kejayaan itu dikecapi selepas skuad Harimau Selatan itu melakar pencapaian rekod tanpa kalah 108 perlawanan. Tak kalah lagi. Banyak oh. Sejak musim 2021 dan menyamai rekod dunia yang dilakar kelab dari Ivory Coast ESEC Mimosas sejak dari tahun 1989 hingga 1994. Maknanya JDT dah standing rekodnya dengan sebuah klub dari Ivory Coast. Rentak kemenangan JDT bermula seawal minit pertama berpunca daripada serangan sepakan lintang Jonathan Silva tepat ke Brexenda Silva yang menanduk kemas ke penjuru kanan gawang menewaskan penjaga gol Azfa Arif Muhammad Syukri. Kalau saya nak baca setiap satu dia punya gol ni sebab 14 kan, macam banyak sangat tu kan. Jadi kita tahu juga kita ambil belakang sikit lah. Memasuki minit ke 88, giliran Martin memastikan kemenangan terbesar JDT dalam sejarah saingan Liga selepas merembat bola lerit hasil umpanan Hidalgo bagi memastikan kemenangan bergaya JDT 14-1 menewaskan Kelantan TRW. Okey, dekat situ ada dua orang buat hat-trick tau. Dapat seorang tiga gol kat situ. Sampai Kuti Abah pun ada gol masa halah-halah tu. Baik, 8 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Perlis FM dan kembali selepas itu insyaAllah kita akan sama-sama masa tajuk kita pagi ni. Okay, terus layan Perlis FM Serasi dengan kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Rohidar dalam berita Perlis FM. Tapak hutan bakau Kemah Laut Kuala Perlis wajar dipertimbang untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal HSK. Usaha ini bagi memastikan kesinambungan usaha pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa depan. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail bertitah, langkah berkenaan amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Pihak yang bertanggungjawab perlu memastikan setiap pokok bakau yang ditanam itu diselenggara dengan baik dan dipantau secara berterusan supaya hasil serta manfaat program itu dilihat dalam jangka masa panjang. Penanaman semata-mata tanpa usaha pemeliharaan dan penjagaan yang konsisten akan menyebabkan matlamat asal program sukar dicapai. Kehadiran lumba-lumba Irrawaddy di